105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mari Sabang saya sejangkau siar. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sabang.

Dar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sijangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Gimana kabarnya Neng Mas Abang Sayang? Semoga sehat selalu ya. Karena Neng Mentari juga sehat walafiat nih, jadi bisa nemenin Neng Mas Abang Sayang deh pada pagi hari ini. Bagaimana cuaca pada pagi hari ini Neng Mas Abang Sayang? Semoga cuacanya bagus ya, karena Neng Mentari bakal baca ini informasi cuaca khusus untuk Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan nih ya. Cerah sepanjang hari tuh, enak banget ya. Mau keluar pagi, mau keluar siang, mau keluar malam. Paginya cerah-cerah dan siangnya juga cerah tuh. Yang mau pergi-pergi mungkin cocok banget nih di area Jakarta Selatan, karena cuacanya cerah sepanjang hari. Yang mau ke Jakarta Barat juga cerah nih Neng Mas Abang Sayang. Di radio CBB juga bagus nih cuacanya, terang.

Sama juga untuk di Jakarta Timur, mungkin mau pergi ke area Taman Mini, Kampung Rambutan, cerah ya Neng Mes Abang Sayang ya. Lalu di Jakarta Utara juga sama, cerah. Nah untuk di Jakarta Pusat juga sama Neng Mes Abang Sayang, cerah nih ya buat yang mau pergi-pergi atau ya, mantep banget nih. Lalu untuk di Bogor cerah berawan, di Depok cerah dan Bekasi berawan ini Mas Abang Sayang. Untuk di Tangerang sendiri cerah berawan dan Kepulauan Seribu juga cerah. Rata-rata cerah semua ini Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Jadi enak deh tuh yang mau pergi liburan mungkin atau mungkin yang tadi berangkat kerja, aduh gak becek-becekan deh. Tapi yang mentari gak bakal capek-capek buat ingetin untuk selalu membawa yang namanya jas hujan, mantel, ataupun payung. Karena kan kita gak tahu ya, kapan langit akan mendung gitu. Jaga-jaga aja, karena kan musim di Indonesia cuma dua tuh. Kemarau dan juga musim hujan. Jadi lebih baik prepare dari sekarang, jangan sampai jadi duyung nanti. Ih, repot. Kalau tadi ya di Lenteng Agung dan juga Radio SBB, ini bagus banget cuacanya ya. Mataharinya anget-anget kuku gitu. Jadi kalau misalkan keluar-keluar rumah tuh gak terlalu dingin, tapi gak anget, gak panas juga. Jadi enak deh. Nah gitu ya Neng Mes Abang Sayang sejangka siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Sorry.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng wes abang sayang sejangkau siar masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sal. Sudah pukul jam 7 lewat 34 menit nih. Jadi udah waktunya Neng Mentari buat bacain yang namanya informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 16 Juli 2026. Nah, kita mulai di Jakarta Selatan dulu ya, Neng Mas Abang Sayang. Di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi udah mulai padat aja nih. Lalu di Jalan Panglima Polim menuju Melawai padat ya. Kita pindah ke Jakarta Timur yang mau pergi ke Jalan DI Panjaitan menuju Cawang. Ini udah mulai padat ya, Neng Mas Abang Sayang. Lalu di Jalan Basuki Rahmat menuju Cipinang ramai lancar. Nah, yang di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Es Parman menuju Tomang, ramai lancar nih. Lalu di Jalan Panjang menuju Kedoya, ramai lancar juga. Kita pindah ke pusatnya Jakarta, di Jakarta Pusat tepatnya. Jalan Letjen Suprapto menuju Kemayoran padat. Lalu di Jalan Abdul Muiz menuju Harmoni, ramai lancar. Di Jakut sendiri, jalannya Sudarso menuju Sunter, ramai lancar. Lalu di Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol ramai lancar juga. Yang mau ke Bogor tepatnya di Jalan Kahal Soleh Iskandar menuju Kenduk Badak ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Tanjur menuju Baronang Siang ramai lancar juga. Nah, di Depok sendiri tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Beji ramai lancar nih Mas Abang Sayang. Lalu di Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar juga. Untuk di Bekasi, di Jalan Sultan Agung menuju Kranji lancar. Di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi ramai lancar. Nah, untuk di Tangerang, tepatnya di Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar. Lalu di Jalan MH Tamrin menuju Cikoko ramai lancar, yang baik abang sayang. Nah, Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar, bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini di tempatnya Neng Mas Abang Sayang? Apakah sudah mulai padat atau ramai lancar? Atau lancar aja nih Neng Mentari nih pada hari ini? Kalau tadi perjalanan Neng Mentari dari Lenteng Agung ya menuju ke Radio CBB, alhamdulillah ramai lancar ya. Masih lancar walaupun udah mulai-mulai ramai. Mungkin karena masih hari sekolah dan juga hari kerja ya Neng Mas Abang Sayang ya. Tapi enak sih perjalanan hari ini, lampu merahnya juga sedikit enggak sih? Karena kebanyakan lampu hijau nih alhamdulillah yang Mentari tadi berangkat. Terus juga dari Lenteng Agung menuju Tanjung Barat juga enggak macet kayak biasanya. Dari Tanjung Barat menuju ke Fatmawati juga sama. Lumayan enak perjalanan pada pagi hari ini kalau yang Mentari. Nah, kalau yang Mentari saya yang sejangkau siar sendiri, bagaimana tuh? Apakah perjalanannya lancar aja? Atau mungkin sempat ada kendala-kendala sedikit? Ya semoga perjalanannya terus lancar ya dan juga aman sampai tempat tujuan. Yang penting selalu diingat ya Neng Mas Abang Sayang untuk selalu memakai helm bagi para pengguna motor. Lalu untuk yang para pengguna mobil nih jangan lupa dipakai seat belt-nya ya. Dan jangan sering-sering main HP, bahaya. Untuk para dari yang pada naik transum ya, hati-hati baik-baik ya. Pokoknya jangan dorong-dorong deh, utamakan keselamatan.

kesehatan diri Anda. Aduh, kok jadi kayak tak gitu ya bahasanya nih, abang sayang ya. Dan jangan lupa untuk membawa yang namanya surat-surat penting dalam berkendara seperti SIM dan juga STNK. Dan juga patuhi semua rambu-rambu lalu lintas supaya aman dan terkendali. Oke, nanti ribet banget. Nanti nemenin bakal masuk lagi ya.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
5: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
4: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin, kek.
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
5: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
4: Seriusan?
5: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk. Bye-bye.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB

JPN nomor 100 hari Kebon Jeruk Jakarta. Tapi masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Dan Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, udah waktunya Neng Mentari untuk bacain berita khusus untuk Neng Manis Abang Sayang nih. Kita mulai dulu dari berita pertama ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Terjadi kecelakaan lalu lintas, seorang pengendara terlibat tabrakan oleh sebuah taksi berwarna hijau di kawasan Arjuna Selatan Kebon Jeruk. Dekat-dekat sini ya berarti ya. Nah, akibat benturan tersebut, pengendara motor mengalami luka yang cukup parah nih Neng Manis Abang Sayang. Aduh, semoga udah baik-baik aja ya. Dan dinyatakan meninggal dunia ternyata Neng Manis Abang Sayang di lokasi kejadian ya. Allah innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keluasan hati yang sebesar-besarnya ya, dan diterima di sisinya untuk saudara yang meninggal dunia ini. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih menunggu penyidikan lebih lanjut nih Neng Manis Abang Sayang, dari pihak berwenang tentunya ya. Dan juga aduh, buat Neng Manis Abang Sayang pokoknya hati-hati ya, jangan. Ini kan kejadiannya pagi-pagi buta gitu ya, jadi kan masih ngantuk-ngantuk gitu. Jadi buat MS Abang Sayang Sejangkau Siar, misalkan nih ya udah mulai ngantuk gitu, coba minggir dulu, istirahat dulu supaya gak terjadi hal-hal seperti ini ya. Sana ngeri banget MS Abang Sayang, ya Allah. Lanjut lagi nih berita kedua deh ya. Dari LBJ Jakarta nih, mobil tabrak kaca gedung di SCBD. Jadi sebuah mobil menabrak kaca gedung hingga pecah nih di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, bagian depan mobil tampak berada tepat di area kaca gedung yang mengalami kerusakan akibat benturan keras ya. Waduh, ini rusak banget, buset dah. Belum diketahui apakah insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa ataupun luka-luka, jadi belum tahu ya. Tapi hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui nih. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi dan penyebab kejadian. Tuh kan yang Mas Abang Sayang, ada aja ya pagi-pagi itu baca berita kecelakaan lalu lintas itu. Kenapa Mentari selalu informasikan, selalu info terus setiap paginya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga misalkan ngantuk, minggir dulu, gak usah dipaksa-paksa, kan bahaya ya nih Mas Abang Sayang ya. Bukan cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Bayangin ya, ditungguin itu di rumah gitu kan, atau ditungguin rekan kerja di kantor, pulang-pulang tinggal nama, kan sedih ya nih Mas Abang Sayang ya. Dan juga untuk selalu konsentrasi sih Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai bengong. Terus jangan sering-sering main HP, aduh bahaya banget. Kalau lihat orang main HP itu ya di jalanan lagi naik kendaraan tuh, aduh bahayanya tuh ya. Konsentrasinya kan buyar gitu. Kadang kalau misalkan udah main HP, orang manggil aja kita tuh budak gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita berkendara terus main HP terus, nabrak sana sini deh tuh kan jadinya. Dan juga kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang udah ngerasa capek, melimpir dulu nyari kopi atau mungkin istirahat dulu, ganjil perut supaya jadinya lebih enak deh tuh sama perjalanan. Dan juga untuk selalu nih yang pengguna motor ya, barusan tadi Neng Mentari udah bilang untuk pakai helm, jangan pada males untuk nggak pakai helm. Aduh, harus pakai helmnya supaya terhindar nih. Jadi kalau misalkan ada amit-amit jabang bebong gitu ya, ada apa-apa kan kepalanya masih utuh gitu. Nah untuk yang pengguna mobil juga sama, dipakai seat belt-nya. Mau pakai helm di dalam mobil juga boleh, nggak apa-apa kok. Jadi double deh tuh ya penjagaannya ya. Dan juga pada Mas Abang Sayang Sejangkau Siar lainnya, tetap waspada, hati-hati. Pokoknya apapun itu gak usah terburu-buru, nanti juga sampai kok ke tujuannya. Kalau misalkan telat, nah berarti bangunnya harus lebih pagi lagi supaya gak usah ngebut-ngebut. Ini kan bukan di sirkuit ya, kalau di sirkuit mah keren gitu ya ngebut-ngebutannya. Kalau di jalan raya ya Allah, boro-boro keren mah, dilempar sepatu baru tau rasa. Ya pokoknya gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya, berita pada pagi hari ini memang kurang menyenangkan ya, karena terjadi kecelakaan ya, yang satunya sampai menimbulkan adanya korban jiwa hingga meninggal dunia. Jadi jangan sampai kita kena ya Neng Manis Abang Sayang ya, jadi dipatuhin aja rambu-rambu lalu lintas demi kenyamanan bersama. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Ayu Ting Ting.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang neng bisa bangsa yang sejangkau siar masih sama neng Mentari tentunya ya. Ya kita udah masuk di tahapan di sesi yang namanya hari bahagia. Jadi buat yang mas abang saya sejangkau siar yang hari ini ditempatnya di hari Kamis ya 16 Juli 2006 yang sedang berbahagia ini boleh telepon-telepon ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau Neng Mentari sendiri nih ya, hari ini kenapa bahagia banget? Karena alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Kemarin temen yang Mentari yang namanya Panji baru aja dapat beasiswa ke Cina. Jadi Mentari seneng banget deh tuh. Di umur dia yang masih under 20 ya, sudah banyak prestasinya ya, mulai dari petukang pelajar di Turki, terus juga sekarang Dan alhamdulillahnya adalah dia juga dapat beasiswa ke Cina pada tahun ini. Jadi didoain, tolong didoain ya supaya dia lancar-lancar di sana. Ini termasuk ada kebanggaan yang Mentari ya, karena prestasinya banyak banget. Terus juga kemarin yang Mentari belajar kumpul-kumpul sama sahabat-sahabat yang Mentari, walaupun cuma sebentar ya dan cuma nongkrong di Nasi Padang, tapi udah cukup mengobati kerinduan dari yang Mentari yang sangat-sangat rindu sama mereka gitu ya. Iya dong, bener, karena kangen banget ya, karena kita udah gak ketemu mungkin lama banget dia tuh gak ketemu-temu, akhirnya baru ketemu tuh kemarin. Terus juga ada kabar bahagia bahwa Neng Mentari punya teman namanya Ica akan melaksanakan pernikahan dia pada minggu ini nih, kalau gak Sabtu minggu ya, pokoknya kalau gak pagi ya siang gitu. Ya semoga Ica untuk perjalanan pernikahannya lancar terus dan bahagia sakinah mawaddah warahmah dia tuh. Nah terus apalagi banyak banget ya, Mentari itu sedang berbahagia banget memang beberapa hal ini karena banyak hal-hal baik yang datang ke kehidupan yang Mentari ya, yang telah menghempas-menghempas yang namanya air mata. Dan yang Mentari juga

ngucapin selamat ulang tahun buat nemuin abang sayang yang mungkin ulang tahun pada tanggal 16 Juli ini. Semoga selalu bahagia, semoga selalu tentram gitu ya hidupnya ya, ketemu sama orang-orang baik dan juga dilancarkan namanya rezeki dan kesehatannya juga. Nah, buat yang masih abang saya sejak kasihan, punya enggak hari-hari bahagia kayak Neng Mentari itu banyak banget ya Neng Mentari ya. Oh iya, terus juga kenapa Neng Mentari bulan hari ini bahagia karena tepat di bulan ini banyak banget orang-orang terkasih yang akan berulang tahun. Jadi Neng Mentari ikutan bahagia ya. Salah satunya nanti Neng Mentari juga bakal ulang tahun pada bulan ini. Ih, kapan ya? Ya, kapan ya nanti pokoknya deh tuh. Pokoknya pasti ulang tahun deh Neng Mentari. Terus juga Neng Mentari alhamdulillah telah menyelesaikan yang namanya pekerjaan Neng Mentari yang kemarin ya, dan bisa balik lagi ke CBB, kok balik lagi kan mau kerja ya, dan bisa menyelesaikan semuanya dengan aman, nyaman dan terkendali. Yang awalnya tuh agak-agak nervous gitu kan, karena pas awal-awal mau ngelamar tuh kayak bingung, aduh kok bagian ini sih dapatnya kan gak bisa aku tuh. Tapi ya udah dicoba, ternyata udah kelar juga dan semuanya berjalan dengan sangat lancar dan juga aman. Ya semoga harapannya ya buat kita semua gitu, hari bahagianya gak cuma di hari ini aja, tapi akan ada hari-hari bahagia berikutnya. Setiap harinya pasti selalu bahagia, selalu tersenyum dan juga selalu happy tentunya Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar. Buat Neng Mas Abang Sayang yang lagi mungkin lagi galau-galau gitu ya, Neng Mentari doain semoga semua masalahnya bisa diatasi dan juga bisa kembali ketawa lagi hahaha bareng Neng Mentari dan juga yang lainnya. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi karena kita akan ada topik yang untuk mau dibahas nih pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi saat.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di

0: 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Indonesia. Neng Mesa Bang saya sudah kau siar. Balik lagi sama Neng Mencari si Nona Nona Nona Nona Ternate ya. Tentunya masih di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir. Ya, Neng Mesa Bang saya sudah kau siar. Neng Mencari mau bacain satu berita nih ya, untuk membuka topik kita pada pagi hari ini. Jadi ya, Neng Mesa Bang saya sudah kau siar. Warga Jati Asih nih keluhkan pembakaran sampah. Yang dimana nih korban mengaku sampai dirawat di IGD akibat sesak napas ya. Jadi ada salah satu warga gitu ya melaporkan kalau dia sampai masuk IGD nih gara-gara sesak napas diakibatkan dari pembakaran sampah nih. Jadi seorang warga kampung Bojong Sari gitu ya, Kelurahan Jati Sari ini ya, Jati Asih, Kota Bekasi, melakukan aktivitas pembakaran sampah yang disebut berlangsung sampai setiap hari. Waduh, berlangsung hampir setiap hari. Selama sekitar 2 tahun terakhir. Oh, astagfirullahaladzim ya. Asap dan abu pembakaran disebut mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga, terutama pada malam hingga pagi hari. Korban yang mengaku sebagai ibu BMI ini mengatakan pembakaran sampah pada Senin malam berlangsung tanpa henti, mulai sekitar jam 9 malam sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Menurutnya nih ya, dan menurut Ibu Bani nih, asap dan abu masuk ke dalam rumah meski pintu dan jendela tertutup rapat. Diduga melalui saluran AC dan ventilasi. Nah, ventilasi atau exhaust dapur nih, kondisi tersebut disebut membuatnya mengalami sesak nafas sehingga harus mendapatkan penanganan di instalasi gawat darurat IGD. Dia mengaku memiliki riwayat penyakit saraf kejepit autoimun dan pengapuran yang diduga semakin memburuk akibat paparan asap. Warga berharap nih ya pemerintahan Kota Bekasi bersama aparat kecamatan dan kelurahan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan penelusuran sumber pembakaran sampah serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar aturan. Tuh namanya sabang saya sejangkau siar ya, sampai ada yang dirawat ke IGD nih karena banyak yang melakukan sampah. Apalagi ini dilakukan selama 2 tahun berturut-turut dan hampir setiap hari. Dari malam ke pagi, bayangin tuh ya. Dari Senin pembakarannya dari malam hari, dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Itu lama banget nih ya, jadi itu asapnya terlalu banyak nggak sih kalau kayak gitu, jadinya bikin sesak nafas. Kadang Neng Mentari aja nih misalkan nih berangkat kerja nggak pakai masker tuh ya, kena asap kena pot aja tuh seseknya udah kayak pantau nih Mas Abang sayang ya. Apalagi ini yang dia setiap hari harus mencium yang namanya asap dari pembakaran sampah dia hampir setiap hari lah gitu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini atau topik kita hari ini, Neng Mas Abang sayang nih kalau misalkan ada tetangga yang membakar sampah terus sehingga asapnya masuk ke rumah tuh ya dan mengganggu gitu. Biasanya kalian tuh lebih milih tegur baik-baik dulu atau ya udah diam aja ah. Ya udahlah gitu. Atau ya biarin aja udah mau bakar sampah kayak yang penting jangan bakar rumah kita aja. Nah, karena kan selain membuat ini ya Neng Mas Abang sayang ya lingkungan jadi enggak nyaman gitu. Bakar sampah juga bisa mengganggu kesehatan tuh kan kayak tadi sampai ke rawat IGD loh. Terus juga mencemari udara. Bahkan beresiko bisa memicu yang namanya kebakaran. Nah, kalau misalkan Neng Mas Abang sayang nih punya enggak kisah-kisah seperti itu yang negor mungkin tetangga atau mungkin seseorang yang sedang membakar sampah pada waktu-waktu tertentu. Sebenarnya enggak boleh juga yang namanya bakar sampah ya. Nah, kalau misalkan punya nih nanti bisa telepon ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-333. Tapi nanti ya setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi durung dadi, laporan isi kosong. Mau mulai dari ngendi yo? Ide ku mentok nih. Duh.
6: Bye bye ide buntu. Ya sayang.
5: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
6: Udah coba Canva AI belum?
5: Canva AI? Emangnya iso bantu?
6: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
5: Serius toh?
6: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
5: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
6: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: aja pengen nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari di sini ya, si Nona Ternate. Dan yang bisa bang saya sejangkau siar, kita masih di topik yang sama. Pernah gak sih ada momen di mana nih tetangga atau mungkin orang-orang yang manis abang sayang sejangkau siar kenal gitu ya, membakar sampah hingga menyebabkan namanya polusi tuh. Kalau ada boleh cerita-cerita kan Neng Mentari, telepon aja di 0895 2014 atau di 0215 363 3333. Dan Neng Mentari mau angkat telepon yang satu ini dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Rasmini di Matraman.
0: Ini nomor baru tah?
1: Iya.
0: Pantesan gue suaranya kok kayak kenal, tapi kok nomornya bukan ya? Namanya Kelvin lagi tuh, Kelvin JR. Apa kabar Neng Rasmini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, semoga baik terus ya Neng Lasmini ya. Neng Lasmini ini kan biasanya punya cerita yang unik-unik gitu ya, ada aja gitu ceritanya. Nah, pernah gak sih punya tetangga atau mungkin orang yang dikenal yang bakar sampah sembarangan gitu, yang bikin polusi udara tuh? Biasanya Neng Lasmini tuh lebih negor langsung atau diem aja gitu?
1: Iya, aku ada tetangga aku kok buang bakar sampah sembarangan gitu istilahnya, sampai ngebul ke kamar aku ya asapnya
0: masuk ke kamar.
1: Terus,
0: ya
1: aku yang sebelah kamar aku kok rumahnya.
0: Oh, sebelah persis
1: ya, pas di kamar aku dia tuh bakar sampah di sebelah kamar aku.
0: Oh, jadi kepas banget di sebelah kamarnya Neng Lasmini ya.
1: Dia pernah istilahnya pernah buang sampah, jadi bakar mulu.
0: Oh, jadi memang gak dibuang sampahnya, terus dia dibakar aja gitu. Emang kok dari RT RW tempat yang Lasmini bukannya harusnya ada ya kayak tukang sampah yang setiap bulan gitu, yang dibayar setiap bulannya?
1: Iya, kalau di sini mah gak ada tukang sampahnya.
0: Oh, baru tahu loh Neng Mentari. Berarti itu buang sampahnya mandiri dong apa gimana tuh? Apa dibakar juga?
1: Aku mah buang ke tempat pembuang sampah. Okay. Kalau dia dibakar.
0: Kalau ini dibakar ya, berarti itu banyak banget dong, hampir setiap hari dong kalau misalkan sampahnya nggak dibuang.
1: Iya, makanya setiap hari yang buang ibu aku ke tempat pembuang sampah.
0: Nah, terus dia nggak buang sampah gitu, dibakar aja udah.
1: Kalau yang tetangga aku dibakar.
0: Dibakarnya hampir setiap hari dong, apa gimana tuh?
1: Enggak, setiap hari, misalnya 3 hari sekali.
0: 3 hari sekali gitu. Tapi ini sampahnya kan pasti macam-macam dong.
1: Iya, itu sampahnya daun jambu, terus belanjaan, sayuran gitu.
0: Oh, masih yang organik-organik gitu ya? Belum yang kayak plastik gitu-gitu, sempat nggak dibakar juga sama dia tuh?
1: Nggak pernah digubris? Tetap aja, bakar lagi.
0: Pernah ditegur berarti ya? Pernah ada ini ya, teguran gitu, tapi ternyata nggak digubris ya?
1: Pernah aku negor. Kak, kau buang sampah, kau bakar sampah jangan di dekat kamar aku dong. Tetap aja dia bakar sampah.
0: Tetap aja dong, ya Allah. Tapi memang dari RT atau RW setempat gitu ya, apakah pernah ada teguran langsung atau mungkin udah rembungan gitu loh, kalau misalkan lebih baik kita bayar ini dia tukang sampah biar dialihin gitu daripada pada bakar-bakar.
1: Kayaknya DRT-nya belum.
0: Oh, belum ya.
1: Misalkan RT yang sebelah tuh dalam 3 dia tegur tuh bukan bakar sampah, istilahnya bakar apa, sate, bakar areng. Ditegur langsung dia datang.
0: Soalnya mengganggu sih, bener ya Neng, aduh lupa lagi. Soalnya mengganggu banget, apalagi kalau misalkan udah masuk kamar gitu ya. Pagi kita kan maunya kan cuaca pagi biasa kan seger gitu ya, tiba-tiba kehirup asap kan rasanya gimana gitu.
1: Apalagi aku punya asma ya, jadi cepet nyesek.
0: Bener, karena Neng Mentari aja nih kalau naik motor gitu ya, nggak pakai masker, aduh itu berasa banget. Yang namanya asap knalpot ini, apalagi kalau misalkan sampai di sebelah tempat tidur, di sebelah kamar tidur gitu kan, jadi ganggu deh tuh waktu tidurnya dong.
1: Iya, jadinya waktu bakarnya di pagi atau sore, jadi aku belum tidur.
0: Nah itu masalahnya kan, udaranya harusnya pagi seger gitu. Ini pagi-pagi udah ngirup asap aja kan.
1: Ketahuan tuh kalau ada asap gitu pasti dia bakar sampah.
0: Pasti dia bakar sampah. Berarti Neng Lasmini udah berapa kali nih negor tetangganya Neng Lasmini?
1: udah aku tanyain gitu, tetap aja dia begitu lagi, begitu lagi.
0: Berarti udah sering ya, tapi tetap nggak ada perubahan ya. Apakah cuma dia aja atau di lingkungan yang Mas Mini ada lagi gitu yang sama?
1: Berapa hari dia nggak ngebakar nih dia?
0: Oh, udah berapa hari ini nggak ngebakar nih?
1: Nggak ngendus asapnya gitu, berarti okay, dia nggak ngebakar. Ya.
0: Tapi belum tentu ya, pasti nggak tahu kita bakal ngebakar lagi apa enggak gitu kan?
1: Ya memang kan kata orang kelurahan, kalau misalkan ada asap-asap begitu harus lapor, sebenarnya males ke kelurahannya. Soalnya masalah di taman dan kita ada bakar ayam gitu, ayam bakar gitu, pakai abang ditegur sama orang kelurahan.
0: Padahal enak ya bawa ayam bakar ya.
1: Tetap orang nggak boleh.
0: Oh, tetap nggak boleh ya. Soalnya juga ngeri ini nggak sih Neng Lasmi ngeri apa namanya kebakaran juga kan, takutnya nggak diawasin.
1: Jual nggak bagus.
0: Bener, udaranya jadi nggak sehat juga, terus juga ngeri kebakar aja gitu kalau Neng Mentari mah, apalagi sebelah kamar banget.
1: Ya, aku aja kemarin waktu hari Sabtu aja nganterin anak aku sekolah pakai masker naik motor.
0: Iya kan, karena emang polisinya lu tuh lagi kurang bagus gitu, apalagi ditambah dengan pembakaran sampah yang gak sehat ya, Neng Lasmini ya.
1: Semoga kata orang-orang gini, udah gak covid juga masih pakai masker aja.
0: Kan buat kesehatan, maksudnya pas covid doang pakai masker.
1: Tetep aja pakai masker ke puskesmas, kayak kemana,
0: iya, pakai masker. Apalagi kalau ke puskesmas wajib pakai masker. Keluar juga pokoknya yang keluar rumah tuh emang cocoknya pakai masker sih.
1: Masalahnya aku nggak bisa kena debu,
0: iya,
1: langsung sesek.
0: Apalagi asap-asap dari pembakaran sampah juga bikin sesek banget ya, Neng Lasmini ya.
1: Iya.
0: Ya deh, penting semoga aja gitu ya, tentang Neng Lasmini diketuk pintu hatinya gitu ya, supaya nggak bakar sampah lagi. Dan juga ketua RT atau RW-nya tuh bisa yang namanya inilah kondusifkan gitu ya kan, supaya ada yang namanya tukang sampah, jadi nggak ada bakar-bakar lagi deh.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Neng Lasmini. Aku suka banget nih sama Neng Lasmini. Ada aja gebrakannya. Oke Neng Lasmini, terima kasih buat Neng Lasmini. Iya cintaku manisku yang paling selehoi Neng Lasmini. Ada aja gebrakannya tuh kan Neng Lasmini. Tapi semoga aja ya udah gak bakar-bakar sampah lagi. Karena kan kurang baik kan Neng Manis abang sayang ya. Apalagi kalau misalkan di rumah punya anak kecil atau mungkin orang-orang lansia gitu ya. Yang kan bahaya banget buat kesehatan mereka dan juga kesehatan kita. Kita aja yang masih muda-muda gitu ya, yang masih sehat walafiat aja bisa ngerasa sesek gitu ya, nah, bernafas saat ada orang mau bakar sampah. Apalagi misalkan yang rentan-rentan seperti orang tua dan juga anak-anak kan bahaya. Ya oke deh teman-teman, sabang saya nanti teman-teman tadi bakal balik lagi dengan topik yang sama. Tapi setelah lagu berikut nih dari Nita, Aku Mau Lagi.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Radio Silibi 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Radio Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dan yang sopong saya sejangkau siar, balik lagi sama Neng Mentari, Sinon Alternate. Tadi masih di topik yang sama ya, terkait yang namanya pembakaran sampah nih ya, yang mungkin terjadi di lingkungan Neng Mentari, sopong saya sejangkau siar. Tapi sebelum kita lanjut,

Lagi gue yang pagi Star Upset. Terus ada Aba Waisil Samplangan, Gianyar Bali hadir Neng Mentari. Gue yang pagi, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Oh, terima kasih ya buat Aba. Lalu juga Ahmad Hudori nih, hashtag gue yang pagi, assalamualaikum Neng Mentari, semoga sehat selalu, Jakarta hadir. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya untuk requestannya ya. Lalu juga ada Anim Beka, gue yang pagi sir, assalamualaikum Neng Mentari dari Ciater Barat nih. BSD City hadir absen pagi bareng Ahmad Hudori dan lainnya. Ada juga Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Salam buat Tei Mantu Langka, Animbeka, Tentem Adem, Melani Aza dan yang lainnya. Siap, terima kasih ya buat para fans dari Cakti Budi Bakti. Lalu di WA juga ada Neng Diana, pagi Neng Diana. Lalu ada siapa lagi nih, bentar Neng Mentari lihat dulu. Siapa ini namanya ya? Bang siapa ini ya? Aduh, lanjut dulu ya. Neng Diana, ada Mas Pandu juga. Terus juga ada tadi Neng Lasmini, Neng Dinda, Bang Davi. Ada Neng Alata juga. Ayam. Terus ada Ale Duda Malik. Ada Nurma. Ada juga yang lainnya ya. Mas Abang Sayang. Ada juga Mama Kajol Nur Hayati. Wah, banyak ya. Masih pagi nih ya. Jadi tetap semangat tuh ya. Yang belum ngopi deh tuh. Nah, Neng Mentari mau informasikan nih terkait topik kita kan. Apa sih sebenarnya dampak buruk dari yang namanya bakar sampah nih bagi kesehatan? Yang pertama, ganggu pernapasan tuh Neng Mas Abang Sayang. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang sejak usir nih ya, yang mungkin pernapasannya jadi 1-2 gitu. Jangan sekali-sekali namanya bakar sampah gitu ya. Kalau misalkan ada tetangganya yang memang membakar sampah di lingkungannya Neng Mas Abang Sayang, coba ditegur dulu baik-baik. Lalu kalau misalkan gak ketemu nih ya, boleh mungkin lapor RT atau RW setempat supaya nih pernapasan kita kembali bagus ya Neng Mas Abang Sayang ya. Karena kenapa sih? Karena asap hasil pembakaran sampah itu dapat mencemari udara sekitar nih jika dihirup nih, karena zat-zat dalam asap pun otomatis juga ikut terhirup kan. Jadi bikin sesak nafas, jadi bahaya banget ya Neng Mas Abang Sayang ya. Bisa yang menyebabkan fatalnya itu apa aja sih? Contohnya seperti infeksi paru-paru tuh kan, bronkitis dan alergi. Duh, bahaya kan Neng Mas Abang Sayang ya. Lalu yang kedua ada namanya iritasi tuh. Wih, kan bahaya memang membakar sampah ya. Karena bisa membuat kita tuh iritasi seperti mata tuh jadi perih ya. Kalau misalkan kena asap gitu kan, mata perih, merah, berair, hidung jadi agak-agak pilok-pilok gitu. Terus batuk dan kesulitan bernafas tuh. Nih, udah mulai agak berat nih. Itu bisa menyebabkan namanya kanker. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Karena ada zat-zat karsinogen dalam asap hasil pembakaran yang bahaya banget buat tubuh tuh Neng Mas Abang Sayang. Selanjutnya juga untuk kerusakan kulit. Nah, yang jujur Neng Mentari baru tahu lah. Tapi kan memang ya, kalau misalkan kita berada di luar aja nih, misalkan kena paparan asap dari luar aja nih, asap kendaraan aja, itu memang bahaya kan buat kulit. Apalagi ini kalau misalkan asapnya dari sampah ya kan yang Mas Abang Sayang ya. Gak bagus buat kulit kita, terutama pada ciwi-ciwi ya yang ingin menjaga kecantikannya. Aduh, bahaya banget nih bakar sampah seperti ini nih Mas Abang Sayang. Jadi tuh ya buat yang Mas Abang Sayang, jangan sampai deh ya bakar-bakar sampah. Kan udah ada tuh tempat tempat pembuangan sampah gitu ya, kalau nggak salah namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang sejak kasihan, lebih baik ya nggak apa-apa tuh bongwarin uang 30.000 atau 50.000 untuk membayar bapak-bapak atau ibu-ibu pengangkut sampah ya, supaya lingkungan rumah kita tuh bersih dan juga nggak ada yang namanya bakar-bakar sampah. Demi kenyamanan dan keamanan bersama ya, juga kesehatan bareng-bareng, jadi supaya kita tetap sehat walafiat kayak gitu. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi Neng Mentari mau nyeduh kopi dulu. Kopi dangdut dari hati asmara.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio

CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Terima kasih abang sayang sejangkau sian. Masih sama Neng Mentari Sinona Ternate ya. Masih di topik yang sama yang soal pembakaran sampah nih. Neng Mentari baru buka grup gue yang fans radio CPP ya. Terus Neng Ana nih cerita nih. Assalamualaikum Neng Mentari, sehat goyang pagi sir. Kalau Ana lewat deket orang bakar sampah cuman geleng-geleng kepala aja, gak berani negor noh. Terus dibahas deh sama Neng Nurma nih, omelin aja mpok, bilangin kalau mau bakar sampah sono di kebun gitu mpok Ana, no katanya tuh. Nah mpok Ana balas lagi, bukan begitu, kebun-kebun dia, takut salah. Udah bilangin jangan bakar sampah, alasannya nyamuk banyak biar pergi katanya. Ya Allah lucu banget lagi. Neng Mentari ketawa aja baca ginian ya. Nah jadi buat Neng Mentari bangsa itu jangan siar ya. Ya mungkin nih belum tahu kalau ternyata yang namanya membakar sampah sembarang itu melanggar hukum Indonesia loh. Aturannya itu ada di UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah ya Neng Mais Abang Sayang ya. Kalau misalkan dilanggar nih ya, dendanya tuh banyak ya, sampai ratusan ribu rupiah sesuai dengan tingkat daerah hingga miliaran rupiah. Wow, juga bisa kena pidana nih ya, itu penjara. Pelaku bisa dipenjara mulai dari beberapa bulan hingga maksimal 10 tahun jika membahayakan nyawa tuh. Jadi bahaya banget ya, dan itu udah diatur sama undang-undang sendiri loh. Nah jadi buat yang masih abang saya sejak siar, coba diterapin yang namanya 3R. Kok jadi agak-agak ada nada promonya gitu ya. 3R, pertama reduce ya, artinya mengurangi. Jadi meminimalisir produk sampah sejak awal nih. Contohnya kalau misalkan belanja gitu ya, udah pakai tas tote bag aja, nggak usah banyak-banyak plastik, dijadiin satu. Atau bawa, biasanya tuh bawa deh dari rumah. Atau misalkan buat yang mas abang saya nih yang suka ngopi, itu bisa buat tumbler sendiri. Pokoknya diusahakan untuk tidak menumpuk yang namanya sampah-sampah baru kayak gitu. Lalu ada namanya reuse, artinya menggunakan kembali, memakai ulang barang-barang yang masih layak nih agar gak langsung dibuang gitu ya. Contohnya kayak tadi tuh namanya plastik bekas misalkan dari minimarket atau dari mana gitu kan masih bisa dipakai lagi gitu. Jadi biar gak terus-terusan punya plastik baru deh. Terus juga botol-botol minum nih yang suka pada beli tumbler cuma buat jadi hiasan doang. Aduh, jangan ya. Nah, terus juga ada yang namanya recycle ya, artinya mendaur ulang. Jadi mengolah sampah menjadi produk baru gitu Neng Mas Abang Sayang, yang lebih bermanfaat tentunya ya. Bisa disetor juga nih, misalkan ada barang-barang sampahan organik itu bisa dibawa ke namanya bank sampah supaya bisa didaur ulang kembali. Atau misalkan Neng Mas Abang Sayang nih punya sisa-sisa sayuran atau yang lainnya itu bisa dijadiin pupuk kompos. Nah, Neng Mentari juga pernah lihat tuh ada yang pelihara apa itu namanya maggot kalau

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.

0: dari Wings Food.
1: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Wisa Bang Sayang Sejian Kaliar bersama Neng Mentari ya, tentunya di Goyang Pagi Zar. Sudah pukul jam 10 lewat 33 menit. Jadi udah waktunya Neng Mentari nih ya buat bacain namanya informasi untuk Neng Manis Abang Sayang Sejian Kau Siang. Ada gak sih Neng Mentari atau Neng Manis Abang Sayang nih ya kerap mengabaikan 5 gejala yang ternyata ya mungkin saja ini jadi tanda awal dari penyakit kanker. Duh, berat juga nih pembahasannya ya. Berawal dari Detik Health nih memberikan informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang nih. Kerap diabaikan 5 gejala ini sebenarnya jadi tanda awal kanker tuh. Kita simak ya satu persatu. Yang pertama adalah kelelahan ekstrim yang makin memburuk nih. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang ya, jika kelelahan bersifat progresif atau makin memburuk dan sama sekali tidak hilang meski sudah beristirahat total, nah itu sering berkaitan dengan kanker darah nih ya, leukemia atau limfoma, kanker usus besar hingga kanker ginjal. Lu bahaya banget ya Neng Mas Abang Sayang ya. Jadi kan kadang kalau misalkan kita habis beraktivitas banyak gitu ya, di bawah tidur gitu kan udah enakan gitu ya, bawa agak santai enakan, tapi kalau misalkan nih kok capek terus ya, nggak kelar-kelar nih capeknya, padahal udah liburan, udah santai, sudah tidur dan segala macamnya, kenapa ya? Nah itu coba langsung cek aja nih untuk pemeriksaan kesehatan. Lanjut lagi, ada berat badan turun drastis tanpa diet. Nah buat cewek-cewek nih biasanya kayak Neng Mentar gitu ya, biasanya kan seneng ya kalau berat badan kita turun drastis gitu, padahal gak diet, itu kan keinginan kita semua ya. Tapi ternyata ini juga bahaya loh kalau misalkan tiba-tiba berat badan kita turun tanpa ada yang namanya diet, apalagi turunnya secara drastis. Menyusutnya berat badan sebanyak 5% atau lebih dalam waktu 6 hingga 12 bulan tanpa adanya upaya diet ataupun olahraga nih adalah tanda bahaya serius tuh Neng Mas Abang Sayang. Gejala ini kerap menyertai kanker pankreas, paru-paru, lambung hingga kolorektal tuh. Aduh, bahaya banget. Lanjut lagi, perubahan pola buang air besar atau BAB. Nah, kalau misalkan biasa kan dokter-dokter tuh bilang ya kalau misalkan BAB-nya sudah lancar, sudah bagus, itu pertanda tubuhnya sudah mulai normal lagi tuh. Karena ini kan berhubungan dengan yang namanya pencernaan ya. Karena kan tubuh kita kan makan mulai isinya ya, wak ya. Jadi kalau misalkan pencernaannya bagus, buang air besarnya juga bagus, nah biasanya badannya tubuhnya sehat. Tapi kalau misalkan ada perubahan pola seperti ini, patut dicurigai nih. Perubahan bentuk, ukuran, konsistensi atau frekuensi tinja tidak boleh diremehkan loh. Karakteristik feses yang mendadak menjadi sangat tipis dan pipi bisa mengindikasi adanya tumor yang menyumbat bagian dalam usus besar tuh ya Neng Mas Abang Sayang ya. Jadi kalau misalkan dirasa aduh kok agak lain nih ya, aduh beda nih ya sama feses aku, nah apa-apa langsung dicek aja, namanya juga kesehatan gitu. Nomor satu duh. Lanjut lagi ada namanya gangguan saluran kemih di malam hari tuh ya. Munculnya keluhan urin yang disertai darah atau penurunan pancaran urin bisa menjadi indikator kuat adanya kanker kandung kemih, ginjal dan juga prostat. Jadi kalau misalkan di bagian saat ingin buang air kecil ada muncul yang namanya darah ya dan mulai nyeri-nyeri, aduh langsung aja cek kesehatan tuh ya. Yang mentari gak bakal capek-capek buat ingetin untuk selalu cek kesehatan. Lanjut yang terakhir itu ada nyeri pinggang dan nyeri punggung yang terus menerus. Jika nih nyeri punggungnya tersebut bersifat akut ya, terus menerus terjadi dan intensitasnya tuh sakitnya kian memburuk aja, maka potensi menandakan adanya keterlibatan kanker pada organ dalam seperti ginjal, pankreas hingga penyebaran ke area tulang tuh yang namanya Abang Sayang ya. Ya biasanya kalau Neng Mentari sih saat mau datang bulan aja ya nyeri-nyeri punggungnya, tapi kalau misalkan ini konsisten gitu ya sakitnya ya, waduh patut dicurigai nih, kenapa nih punggung bisa agak anggis sakit begitu ya, takutnya bukan apa-apa, serap kejepit kan ngeri ya. Jadi apapun itu Neng Mentari Abang Sayang, jika ada sesuatu

sesuatu yang berubah gitu ya dari tubuhnya Neng Mais Abang Sayang. Jangan lupa untuk selalu namanya cek kesehatan. Kalau bisa sebulan sekali lah cek kesehatan minimal gitu, supaya bisa bisa diidentifikasi nih apakah kita sedang berada di sedang ada penyakit dalam tubuh atau enggak. Karena kan ya jangan biarin sampai udah parah banget baru dicek. Pokoknya kalau ngerasa aduh kok biasanya nggak gini ya, tiba-tiba jadi seperti ini, apalagi sampai membahayakan gitu ya, bisa bikin pusing dan segala macam, ya dah yuk langsung pergi ke tempat kesehatan terdekat dari rumah Neng Mais Abang Sayang untuk pemeriksaan kesehatan begitu. Oke, kita ya Neng Mais Abang Sayang ya, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi tentunya dengan masih banyak hal yang akan dibahas. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi. Bye.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih main sambung saya sejangkau siar masih sama Neng Mentari tentunya ya. Di goyang pagi siar. Sudah jam 11 siang aja nih, jadi udah waktunya Mentari untuk berbagi namanya resep-resep memasak untuk nemenin abang saya sejangkau siar. Kita mulai dulu ada di Bianca Arabel nih ya, ayam lada hitam. Ini enak banget lagi kalau udah lihat ayam-ayaman gini ya nemenin abang sayang ya. Jadi siapin dulu nih bahan-bahannya, yaitu 300 gram ayam filet yang sudah dipotong-potong. Lalu satu buah bawang bombay yang sudah diiris, paprika merah dan paprika hijau, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 6 sendok makan maizena, putih telur secukupnya dan juga garam merica. Nah, 3-4 sendok makan untuk sausnya disiapin ya. 3-4 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan arak masak nih, serta 1 sendok makan lada hitam yang sudah disangrai, tumbuk kasar tuh ya namanya abang sayang ya, dan juga tentunya garam, gula pasir dan cukupnya air. Cara buatnya gimana nih Mentari? Gampang aja, bumbui ayam dengan merica, garam dan juga 1 siung bawang putih parut. Diamkan selama 20 menit nih, lalu celupkan ke putih telur, balur dengan maizena, goreng hingga kekuningan. Ini simpel ya. Lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan semua bumbu saus, masak hingga mendidih. Tambahkan paprika merah dan hijau yang sudah dipotong. Aduk sebentar, lalu koreksi rasa. Masukkan ayam yang telah digoreng dan diaduk rata. Enak nih kalau makannya pakai nasi panas ya sih, siang-siang gini. Minumnya es teh manis lagi. Gimana yang Mentari yang lapar ya? Nah, atau mungkin yang manis abang saya punya resep lain nih. Kayak gini juga ada nih, ayam ungkep. Masih sama dari Bayi Bianca Arabel. Bahan utamanya ada 1 kg ayam potong, 1 jempol lengkuas yang sudah digeprek, air matan dan garam secukupnya. Lalu untuk bumbu halusnya, siapkan 12 bawang merah, 5 bawang putih, 2 secukupnya ketumbar, 3 ruas kunyit bakar dan juga 2 ruas jahe ya. Untuk bumbu daunnya ada 5 daun jeruk, buang batangnya, 4 daun salam dan 4 batang serai yang sudah digeprek. Cara buatnya mulai pertama dulu nih ya, tumis bumbu halus dengan sedikit minyak, apinya sedang aja, terus ditumis sampai harum. Masukkan bumbu dan juga pada daun-daun yang tadi serta lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan ayam potong yang sudah dicuci bersih dan aduk sebentar sampai warna ayamnya sedikit berubah. Masukkan air mendidih sampai batas setengah ayam terendam dan aduk rata bumbu plus airnya. Ditambah dengan sedikit garam ya, gak usah banyak-banyak nanti keasinan katanya. Mereka mau kawin aja keasinan masakannya. Lanjut ungkep ayam kurang lebih 30-45 menit sampai ayam matang dengan api yang sedang aja. Kalau airnya kurang, boleh dia tuh ditambahin sedikit demi sedikit. Nah lanjut, kalau ayamnya sudah mulai matang, silakan ditiriskan dan bisa langsung digoreng atau simpan di kulkas. Kalau masih ada sisa, bisa dijadikan kuah soto atau jadi kuah soto ya, enak banget ya kan mas abang sayang ya. Jadi buat ini nih kalau misalkan pagi-pagi tuh ya nggak sempat beli sarapan di luar, udah ditinggal goreng-goreng, jadi ada stok ayam ungkep selama di rumah deh tuh. Jadi nggak usah pusing-pusing deh, abis ini mau masak apa lagi ya. Ya udah goreng aja tadi ayam yang sudah diungkep, tinggal ditambahin sama sayur-sayuran ya supaya gizinya makin seimbang gitu ya nih mas abang sayang. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi kita bakal ditemenin oleh Denny, Chuck Ninja juga Ender Boy Gang nih, kesukaan Neng Mentari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi sana.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
2: So yummy gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung, gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Iya, per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo.
11: Kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
11: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

saya Sofia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar, tak terasa ya sudah 5 jam Neng Mentari menemani Neng Mas Abang Sayang dari jam 7 pagi tadi sampai mau jam 12 sekarang. Terima kasih untuk Neng Mas Abang Sayang sudah menemani Neng Mentari, serta operator Neng Mentari yang sudah membantu sejak pagi tadi. Tetap berkarya untuk Indonesia, cia bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Yuyu. Dek. Aduh, ampun.
1: Pintar.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada Delicia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Bus Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
0: Loh, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng. Goyang sejangkau siar. Hayo, siapa takut?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Everybody, 고양우 중!

0: Enak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih.
2: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, bang, digoyang.
0: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta. Saras kesenang di Indonesia. Neng manis abang saya sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya agak sendu-sendu gimana gitu openingnya ya. Buat yang manis abang sayang sekarang hari apa ya, pokoknya digoyang seksi ya. Buat yang manis abang saya yang mau request dan salam-salam, bandingin terus radio CBB 105,4 FM digoyang seksi bareng aku sampai jam 6 sore nanti, okay? Biarpun lagunya agak sendu, tapi Neng Solnya harus semangat ya. Ini ada Silvi Kumalasari dengan judul lagunya Negara Angin. Neng manis abang saya jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, gimana kabarnya? Ini adalah hari Kamis di langkah yang ke-16 di bulan Juli 2026. Gimana, masih semangat kah di tengah bulan ini? Kalau aku sih tentunya masih semangat ya, Neng Manis Abang Sayang. Kalau Neng Manis Abang Sayang gimana ya? Tapi biasanya karena masih di jam 13.21 menit waktu di bilik siar, berarti Neng Manis Abang Sayang masih semangat karena masih request ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 3333. Ini Kevin GR, aku mau angkat tapi tidak bisa ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Bang Darli. Gimana kabarnya abang?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini kemana aja nih, baru kedengeran.
0: Kemarin aku siaran. Kemarinnya.
1: Iya.
0: Tapi Bang Darli enggak nelpon emang. Iya, aku
1: lagi sibuk.
0: Iya, lagi sibuk.
1: Oh.
0: Sebentar lagi enggak sibuk kok, makanya ya. Sabar ya, gitu. Aku lagi sibuk belakangan waktu ini, oke? Bang Darli gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya sebaliknya.
0: Alhamdulillah baik sekali, makanya suaranya semangat banget nih.
1: Tentusan suaranya cetar banget.
0: Ya udah Bang Darli mau request lagu apa?
1: Lagunya Keindahan Cinta dari Elvy Sukaesih.
0: Keindahan Cinta dari Elvy Sukaesih.
1: Iya, ada enggak tuh?
0: Coba dicari dulu ya. Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Oke, ya. Terima kasih ya Neng Sawa ya.
0: Sama-sama Bang Darli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang manis abang sayang, ya, mau telepon di 0895 2010 54. Ini kenapa tidak bisa bunyi? Apa tidak bisa? Biasanya kan ada Neng Ranjai dan Neng Suci. Yuk, buat yang manis abang sayang diulang ya teleponnya karena tadi gak bisa diangkat. Yuk, di 0895 2010 54. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Neng Murna. Gimana kabarnya Neng?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Kamu gak mau nanya aku kabarnya gimana?
2: Ah, kemarin gak ada sialan.
0: Iya, aku gak siaran kemarin. Sibuk.
2: Iya, sepi dong. Kemarin gak ada yang siaran.
0: Aku lagi sibuk, Neng Murna. Makannya jadi yang mau siaran.
2: Sibuk, iya. Gak apa-apa, nu penting mah sehat.
0: Ya udah, Neng Murna, mau request lagu apa?
2: Request lagunya Selendang Biru.
0: Selendang
2: dari
0: Biru
2: Tarling.
0: Dari
2: siapa?
0: Selendang dari Biru dari Tarling ya. Oke, sebentar
2: dicari
0: dulu ya.
2: Oke.
0: Selendang Biru ada tidak? Coba cari di luar.
2: Ada dong, kan tiap hari diputer.
0: Selendang Biru apa Selendang Mayang?
2: Selendang Biru mas, Selendang
0: Mayang. Di Farina Indra. Oke, lagunya nanti Neng Sawa puterin ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya, oke, Neng Murna ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut, oke? Ini ada Elvy Sukaesih dengan judul lagunya Keindahan Cinta. Jangan kemana-mana tapi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
6: So yummy gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jakarta, 100% yang di Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut buat yang manis abang sayang. Tadi itu sebenarnya bunyi ya di 02153633333333 nya itu. Cuma gak keangkat sama aku ya. Buat yang manis abang sayang, yo yang mau request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 02153633333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Lasmini di Matraman.
0: Gimana? Kok suara kamu bindeng ya? Aku denger-denger ya.
1: Lagi pilek, lagi pilek dan batuk.
0: Aku kan dokter, jadi aku bisa tahu kamu kenapa-kenapa.
1: Udah dua hari.
0: Kenapa kebanyakan minum es?
1: Bukan, aku pertama minum es. Kedua, kelamaan di ruang AC.
0: Kenapa kamu gak bisa?
1: Gak bisa, karena aku punya penyakit asma.
0: Oh, begitu. Ya udah, makanya jangan di dalam AC terus. Keluar rumah, panas nih, ngumpung panas.
1: Iya kan, aku kan kemarin

0: Dunia putihnya cintaku.
1: Hitamnya duniamu, putihnya
0: cintaku.
1: Hitamnya duniamu, putihnya cintaku, dari Bang John Iskandar. Coba hitam aja nyarinya. Hitamnya, carinya hitamnya aja. Hitamnya sebentar ya, dicari dulu ya. Sebentar ya, Neng. Halo, kenapa suara kamu hilang? Hitamnya tidak ada nih.
0: Tidak ada.
1: Coba cari Joni.
0: Ganti ya, Imam Asari pun
1: apa
0: aja.
1: Judulnya, apa judulnya?
0: Ditinggal mentah-mentah.
1: Ditinggal mentah-mentah.
0: Iya, aku mau ke sekolahan ini.
1: Kenapa lagi ke sekolahan lagi? Di atas.
0: Itu aku mau ngambil kartu di SD.
1: Oh, begitu.
0: Disukumpulin besok di SMP.
1: Okay. Ya udah.
0: Besok dikumpulin praktik di SMP.
1: Ya udah, nanti lagunya Neng sama puterin ya, tapi jangan ditinggal dulu.
0: Makasih ya.
1: Lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang main Sabang Sangi, nomor request masih Neng Sawut Mini 0895-2010-54. Halo. Loh. Coba ulang. 0895-2010-54 coba diulang. Bang Ucup dari Cipondo, yuk di 0895-nya 2010-54 tadi diangkat kok mati ya, kenapa nih? Coba kita angkat lagi yuk. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Siapa takut?
1: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Bang Usup Cipondo, fan lama CBB.
1: Oke, fans lamanya CBB ya. Salam kenal ya, Bang.
2: Iya, ini Mpok apa yang ini yang siaran?
1: Apa?
2: Nama situ siapa?
1: Nama aku nih, kenalin. Nama aku Neng Salwa.
2: Neng Salwa ya. Oh iya, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal kembali. Abang mau request lagu apa?
2: Lagu Rita aja deh.
1: Judulnya
2: Siapa?
1: Siapa dari Rita Sugiarto ya?
2: Iya.
1: Siapa? Enggak tahu aku juga iya. Siapa.
2: udah kangen nih on air, udah kangen nih.
1: Oh, coba sebentar aku cari dulu ya lagu siapanya, takutnya hilang. Coba cari.
2: Iya.
1: Siapa?
2: Rita. Ke orang itu sejak tadi.
1: Kalau enggak ada nih mau lagu apa gantinya? Ada lagunya nanti yang saya puterin ya.
2: Iya. Terima kasih Mas Rua ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bang ya. Oke, buat yang minta Bang sayang yang mau request nanti lagi. Nanti Neng Solo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Oke. Buat yang minta Bang sayang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-819 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.

0: seger banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wingsuit.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Sarjana Senang Indonesia, Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juli 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1207/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Agam Fahrozi bin Teh Harun, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 23 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu, beralamat di Kebon Jeruk nomor 50 RT 008, RW 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Temi Asih alias Ami Araswati binti Sutrisno Suban sebagai penggugat melawan Agam Fakhrozi binti Harun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kemanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani oleh kuasanya ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 846 garis miring PDT.G garis miring PA.JB telah memanggil. Randi Irawan bin Rohma, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Rawa Lele, RT 010 RW 001, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agenda tentang menghadapi sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Aulia Nabila binti Asmat sebagai penggugat melawan Randy Irawan bin Rohmat sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahuan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CWB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Randy Irawan bin Rohmat. Neng Manis Abang Sayang, langsung ke Goyang Seksi.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: Bu? Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Lingkungan Sabang Sayang. Satya Pemanggilan Sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juli 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 999/999/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil.

Suciya Ti binti Tarnoto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Belakang RT 004 RW 003 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

0: Royadi bin Yunus sebagai pemohon melawan Mita Suciati binti Tarnoto sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugat di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Mita Suciati binti Tarnoto. Yang manis abang sayang, lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Robin Martorejo, tempat tanggal lahir Oku Timur, 2 September 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Utan Jati atau kontrakan Bu Haji Hasin di RT 004 RW 011 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tepat di ruang sidang satu pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Suwari sebagai penggugat melawan Julian Tobin Martorejo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salin surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio TVB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Julian Tobin Martorejo. Lanjut kita ke Guya.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kembali.

Sekarang masih di jam 15 lewat 4 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang saya mendengarkan informasi dari aku dulu ya. Ini ada informasi nih, diet Neng Manis Abang Sayang bisa aja salah. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang merasakan beberapa hal ini terjadi gitu ya. Diet yang udah dijalanin tapi malah ngerasain ini susah fokus, badan loyo dan ngantuk terus gitu. Pusing dan gemeter, mah kambuh, rambut rontok berlebihan. Nah itu tandanya ya Neng Manis Abang Sayang, itu salah dietnya, bukan kurang makan tapi kurang nutrisi jadinya gitu ya. Diet yang sehat tetap harus dengan gizi seimbang serta lauk tinggi protein seperti healthy, rendah kalori, rendah lemak, tapi tetap bikin kenyang dan berenergi gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, diet yang salah akan mengakibatkan kinerja otot melambat dan susah untuk berfokus. Hal itu dikarenakan saat pengurangan asupan makanan, Neng Manis Abang Sayang yang diet juga kekurangan nutrisi secara bersamaan gitu. Kalau Neng Manis Abang Sayang malah merasa lemas atau ngantuk terus panjang hari, itu artinya Neng Manis Abang Sayang kekurangan kalori saat diet. Buat turunin berat badan biasanya kita kurangin 500 sampai 1000 kalori per hari. Jadi pastikan kalorinya pas ya Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau kita kurang makan sampai gula darah nih, sampai gula darah turun banget, badan bisa gemeter, kepala pusing, atau bahkan sakit kepala meski sebenarnya kita lagi sehat gitu ya. Kalau Neng Manis Abang Sayang ngalamin ini, pertanda banget kalau diet yang lagi Neng Manis Abang Sayang jalanin perlu dihentikan gitu ya. Nah, kalau terlalu ngebatasin kalori dan karbo, badan Neng Manis Abang Sayang bisa kekurangan energi gitu. Nah, terus juga kalau misalkan diet bukan berarti jarang makan Neng Manis Abang Sayang, atau malah gak makan gitu ya. Tubuh tetap butuh asupan setiap harinya gitu. Kalau lambung lama gak dikasih makanan, dia bakal terus produksi yang namanya asam dan bisa bikin mah gitu. Mah ditandai sama perut gak enak, perih, mual, serta muntah gitu. Nah terus juga nih, kalau diet yang salah menyebabkan rontoknya rambut gitu ya. Tapi kan rontoknya rambut memang alami Neng Salwa. Nah tapi kalau rontoknya terlalu berlebihan banget, itu bisa jadi tanda kalau dietnya Neng Manis Abang Sayang tuh gak sehat gitu. Rambut rontok ini artinya kita kekurangan vitamin, mineral, dan protein. Diet yang sehat seharusnya tetap bisa nyediain nutrisi yang tubuh butuhkan gitu. Makanya Neng Manis Abang Sayang harus pikir-pikir lagi kalau diet ya. Terus cari gizi yang seimbang gitu, biar Neng Manis Abang Sayang gak salah cara dietnya, oke? Banyak kok di internet cara-caranya, terus makanan apa aja yang bagus gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy ya, siapa takut.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari.
1: Woi, jambret, berhenti lo.
2: Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Woy.
10: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu, bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu, dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya selagi itu woy.
14: Dari Wingsfoot.
15: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang ter-

Jakarta, 100% Indonesia, yang manis sebangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 15.51 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang salam-salam gitu. Salam-salam ya, nanti kalau aku angkat berarti harus salam-salam gitu ya. Buat yang manis abang sayang ya nih, Neng Sawa. Mau sapa-sapa dulu buat yang manis abang sayang yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Kira-kira ada siapa aja ya? Kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ada Neng Analata ya. Assalamualaikum Neng Sawa, Goyang Seksi Ayu Siapa Takut. Request lagunya Bunda Rita Sugiarto, Buaya. Terima kasih, udah kan dari Bunda Rita ya. Bunda Cemara, Bunda Nurma, Bunda Erni Erna, Bunda Lasmini, Ibu Salama, Bang Saipudin, Bang Madu, Bang Sarka, Bunda Minta, Bang Matali, Bang Endra, Bang Kaminhan, Bang Lesmana, Mama Kajo, Mama Kembar, Bapak Ujang, Bang Mardi, Bu Murna, Bu Pemetik Bunga, Bang Ujang, Ayah Oji yang belum kesebut, maafnya katanya gitu ya. Terus juga ada yang nirma pedurenan, ada Bang Kaminkan, Assalamualaikum. Goyang Seksi Hayu Siapa Takut siang Neng Sawah hadir. Mau request lagunya dari Gary Maheser. Gak ada nih, kemarin aku udah cariin juga, Rasa Hati ini gak ada ya. Terus juga ada Bang Ale Duda Malik ya, katanya nongol, ah takut bilang sombong. Terus juga ada Bang Matali Listrik. Terus juga di sini ada Bang Davi yang katanya mau ikut absen Neng Salwa. Okay. Terus juga ada ayahnya Neng Cemara ya, Bapak Suparno ya, Bang Suparno ya. Assalamualaikum, selamat sore Neng Salwa dari Tegal Alur, ayah hadir. Okay. Terus juga ada abang dari Pademangan ya, lagi dengerin, mau minta lagu Ida Leila ya, numpang Mandy. Okay. Terus ada Bang Cipondo Hucup, ada Neng Lasmini Raman dalam dua. Ini siapa nya? Gue gak tau ini siapa nih. Ini Bang M. Yusuf, ada Mama Aldi ya, mau request lagunya katanya Cinta Lahir Batin. Terus ada Neng Murna, ada Neng Lasmini, Bang Darli, masih banyak lagi. Oke. Kalau di Facebooknya

Oke, buat yang manis abang sayang, lagi ngapain sore-sore kayak gini? Apakah pasti sedang mandiin anaknya yang mau siap-siap mengaji kali ya gitu? Atau buat yang manis abang sayang yang udah keluar kantor, keren banget jam segini udah keluar kantor, enak ya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Terus juga buat ibu-ibunya tetap semangat ngurusin anaknya di rumah, atau ibu-ibunya yang juga bekerja ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, karena setelah ini Neng Manis Abang Sayang bisa request di telepon di 0895-2154 atau di 021-536-3333. Tapi nanti setelah lagunya dan iklan berikut ini ya, ini ada yang penting jadi uang ya. Semua, semua perlu uang Neng Manis Abang Sayang ya. Ini ada OOM PMR, yang penting jadi uang. Jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, hai siapa takut.

Pemirsa yang tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Potong wanita bang sayang, karena sekarang sudah jam, sabar dong ya. Sudah jam 16:07 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Dapat takut.
0: Enggak takut ah, gimana kabarnya? Dein, siapa ya? Suara siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Lupa. Dengan siapa di mana?
1: Suci.
0: Teh Suci.
1: Iya, Nisa.
0: Teh Suci gimana kabarnya?
1: Ya, kabar sehat.
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Teh Suci. Apa?
1: Buatnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat aku ya. Teh Suci mau request lagu apa?
1: Cinta Biru.
0: Cinta Biru?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Itu ada tipe tak?
0: Apa?
1: Itu Trisnawati.
0: Dari Ice, Ije, Ije.
1: Ya, cinta Biru.
0: Dari Ije. Coba tadi cari dulu ya.
1: Iya. Coba dia
0: apa suaranya putus-putus kamu? Enggak ada lagi cinta biru. Coba cari Ice-nya. ITJE. ITJE. Iya, oke. Coba cari dulu ada enggak? Dung dung dung. Enggak ada nih.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
1: Itu sama
0: ya. Apa?
1: Tapi udah sama.
0: Gak ada, adanya dari Nela Karisma aja.
1: Ada Nela Karisma.
0: Mau gak?
1: Udah gak apa-apa.
0: Oke, Cinta Biru dari Nela Karisma ya. Ya udah, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Iya.
0: Apa?
1: Buat Neng Dinda.
0: Oke, suaranya putus-putus kamu. Ya udah ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya putus-putus Teh Suci. Yuk, buat Neng Manisa Bangsa yang mau telepon di 0895-2010-54. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ah, dengan siapa di mana?
2: Davi.
0: Bang Davi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Bang Davi mau request lagu apa?
2: Lagu Roma judulnya Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih?
2: Ya.
0: Kerudung Putih dari Abang Roma ada enggak?
2: Ada.
0: Bentar ya.
2: Iya.
0: Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Oke, lagu spesial buat Neng Dinda yang baru pulang.
0: Okay.
2: Buat Neng Sawa, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa Bang Sayang, yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ya, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tapi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendalam.

dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
2: Bye bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
2: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
2: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
2: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
2: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Dari Jalan Cipayung nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawori Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya buat Neng Manisa Bang Sayang. Karena masih di jam 16.29 menit waktu di bilik siar. Berarti masih waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Assalamualaikum Neng Salah.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda. Goyang seksi.
1: Hai ya. Siapa takut?
0: Enggak takut ah Neng Dinda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah deh sehat Neng.
0: Alhamdulillah ya.
1: Berkat doa Neng Salah kemarin ya.
0: Iya. Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Iya. Kamu hari ini gimana, kerja kah? Atau
1: iya,
0: masih istirahat di rumah aja?
1: Iya. Udah aktivitas lagi. Dua hari kan nggak aku libur.
0: Ya udah. Tadi dapat salam dari Bang siapa namanya, Bang Davi.
1: Iya kemarin juga dengar. Makasih ya Bang Davi.
0: Yes. Ya udah. Mau request lagu apa Neng Dinda?
1: Cuma satu. Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Ayu Soraya.
0: Dari Ayu Soraya cuma satu. Sebentar ya dicari. Ada. Nanti lagunya Neng coba puterin ya.
1: Iya spesial ya.
0: Okay.
1: Bang Davi, makasih.
0: Oke. Okay.
1: Kamu juga sehat-sehat ya Bang.
0: Amin. Davi. Tuh, Bang Davi didoain tuh.
1: Iya di kurang fit katanya.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin. Ya, Neng juga sehat ya Neng.
0: Iya, oke siap Neng Dinda.
1: Makasih Neng
0: Sawa. Sama-sama Neng Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Sawa tungguin di 0895-2010-54 021-nya nanti lagi ya. Halo. Aduh, aku udah angkat tadi ya. Coba kita. Halo.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Radio 105.

0: Kalsier. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 16.50 menit waktu di bilik sih ya. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang request ya. Buat yang manis abang sayang bisa telepon di 0-21-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Bikin salawat sih.
0: Kok tumben sih sore kamu telepon aku?
1: Sibuk.
0: Oh, tidur gitu
1: sibuk,
0: ya?
1: Sibuk, sibuk.
0: Oh, sibuk. Suaranya
1: kesumpelan jadul. Kesumpelan mie ayam baksonya Aan.
0: Oh, begitu. Ya sudah, mau request lagu apa?
1: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa.
1: Imam.
0: Antara Cinta dan Dosa. Bentar, cari dulu.
1: Yo.
0: Bentar lihat, cari dulu.
1: Oh no. Semalam aku minta sama Arya.
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Enggak, cari dulu maksudnya. Ada, nanti lagunya naik ke album ya.
1: Oke, Salwa. Matur suun sama operatornya juga. Salam dapat dari Erna.
0: Oke, tadi Erna udah nelpon dah kayaknya ya.
1: Oh iya.
0: Bukan deh, itu bukan Erna.
1: Enggak, katanya pulsanya enggak cukup.
0: Ya udah, kenapa enggak?
1: Salam
0: kenapa
1: aja. 495. Matur suun, Salwa.
0: Tapi.
1: Itu.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
0: Apa kabar Nesa?
1: Ih, goyang seksi.
0: Eh, goyang seksi.
1: Apa?
0: Sebab takut.
1: Enggak takut. Ah, gimana kabarnya Neng?
0: Baik.
1: Hati.
0: Baik.
1: Baik ya.
0: Apa
1: udah.
0: Kabarnya juga?
1: Aku mah pasti baik kalau siaran. Kalau enggak siaran berarti enggak baik.
0: Iya, alhamdulillah baik mah.
1: Ya udah, mau request lagu apa?
0: Ya, lagunya Keindahan Cinta.
1: Keindahan Cinta dari?
0: Ya, Elvi kayaknya dah.
1: Keindahan Elvi udah belum sih tadi? Udah ya? Elvi udah tadi.
0: Udah.
1: Uh-uh.
0: Adanya dari siapa itu?
1: Keindahan Cinta adanya dari Elvi doang.
0: Elvi doang ya? Ini apa jadinya?
1: Apa dong?
0: Beban asmara dah.
1: Beban asmara dari?
0: Dari siapa ya? Munib Mahaswa Baswan.
1: Dari siapa?
0: Ada enggak? Munib Mahaswan.
1: Enggak ada, adanya dari beban asmara Surya. Adanya dari El Corona Mansur S. Di pasti asmara, beban asmara dari Mansur S, Iis Dahlia. Beda Komala.
0: Dari aja dah.
1: Iis Dahlia.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih ya,
1: Nusala.
0: Yang cantik.
1: Emang cantik.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Buat yang manis abang sayang ya. Yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sula akan kembali lagi. Udah gak bisa. Request udah terakhir tadi ya. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Dasar kesenangan Indonesia, Ringmanis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya buat Ringmanis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 17:08 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Ringmanis Abang Sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas ya buat Ringmanis Abang Sayang. Oke, karena sekarang sudah jam 5, berarti bukan waktunya lagi untuk request gitu ya. Nanti ya Neng Manis Abang Sayang besok lagi gitu, oke okay? Sekarang Neng Manis Abang Sayang dengerin aja dulu ya informasi dari Neng Salwa mengenai lalu lintas gitu, oke okay? Ini untuk wilayah Jakarta Selatan di Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Ini padat Neng Manis Abang Sayang. Terus Jalan Radio Dalam Raya menuju Blok M lancar. Jalan Pangeran Antasari menuju Cipete ini padat merayap. Terus di Jalan Kamang Raya menuju Mampang ramai lancar. Untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat menuju Klender ya, ramai lancar. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Cakung padat. Jalan Raya Pondok Gede menuju Lubang Buaya lancar. Jalan Majen Sutoyo menuju Cawang ini padat merayap. Untuk wilayah Jakarta Barat ya, wilayahnya Radio CBB 105,4 FM di Jalan S. Parman menuju Slipi ini padat ya. Jalan Outer Ring Road Kembangan menuju Meruya ramai lancar. Jalan Joglo Raya menuju Joglo ini padat merayap Neng Manis Abang Sayang. Karena mungkin ya barengan orang pulang-pulang kerja gitu ya, jadi rata-rata padat merayap, ramai lancar gitu ya. Terus juga di Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol ini masih lancar Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau mau lewat Tanjung Duren Raya menuju Grogol tuh masih lancar ya. Terus juga wilayah Jakarta Pusat nih, di Jalan Keramat Raya menuju Senen ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Terus Jalan Bejambon menuju Gambir ramai lancar. Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar. Di Jalan Pramuka Raya menuju Rawasari padat merayap. Untuk wilayah Jakarta Utara nih ya, tepatnya di Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk ya padat. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading lancar. Jalan Lodan Raya menuju Ancol ramai lancar ya. Terus juga di Jalan Pluit Permai menuju Pluit padat merayap. Terus selanjutnya adalah wilayah Bogor Neng Manis Abang Sayang ya. Di Jalan Raya Tajur menuju Tajur ini padat. Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar menuju Yasmin ramai lancar ya. Di Jalan Raya Wangun menuju Sindang Barang lancar. Jalan Raya Bogor menuju Cibinong padat merayap ya. Untuk warga Depok ya, tepak. Jalan Margonda Raya menuju Beji ini padat. Kemudian Jalan Kartini menuju Pancoran Mas lancar. Jalan Raya Sawangan menuju Sawangan ramai lancar ya. Dari Sawangan ke Sawangan, aneh. Juga di Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis ini padat merayap ya. Untuk warga Bekasi dengarkan ya. Di Jalan IR Haji Juanda menuju Bekasi Barat ini padat. Jalan Pecut Mutia menuju Bekasi Timur ramai lancar. Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Pekayon lancar ya. Jalan Raya Mustika Jaya menuju Mustika Jaya ini padat merayap. Terus juga nih untuk warga Tangerang ya, di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Jalan Veteran menuju Tangerang Kota ramai lancar. Jalan BSD Raya Utama menuju BSD lancar. Jalan Raya Serang menuju Walaraja padat merayap. Itu yang terakhir ya, oke? Penting mana sih Bang Sayang? Yang mau kemana-mana jangan lupa untuk selalu patuhi aturan lalu lintas. Jangan pernah menerobos jalan, terutama lampu merah nih ya. Yang suka menerobos lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, jangan ya, karena itu membahayakan. Bukan cuma membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang, tapi membahayakan orang lain juga. Terus juga jangan lupa kalau mau keluar rumah selalu membawa surat-suratnya seperti SIM, STNK ya, terus KTP, semua maunya harus dibawa, oke? Terus juga Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa untuk selalu memakai helm untuk pengendara motor. Terus juga jangan lupa memakai sabuk pengaman yang untuk pengendara beroda 4 gitu. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang suka ngambil jalan milik orang lain seperti naik-naik ke atas trotoar tuh gak boleh ya. Karena itu
punya orang lain gitu, mengganggu pengguna jalan kaki. Udah jalannya cuma setapak masih aja dinaik-naikin sama motor ya, kasihan dia. Terus juga buat yang manis abang sayang nih yang suka masuk ke jalur busway, jangan ya, karena itu berbahaya sekali yang manis abang sayang ya. Aduh ngeri banget, nanti yang disalahin siapa? Busway-nya, padahal kitanya yang nakal masuk-masuk ke jalurnya. Kan dia udah punya jalur sendiri yang manis abang sayang, gak boleh naik masuk-masuk ke situ. Oke. Penting manis abang sayang, tetap berhati-hati, hindari jalan yang macet ya. Kalau misalkan hindarinya gimana sih Neng? Soalnya aku gak tahu jalan ya. Buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Dengan cara Neng Manis Abang Sayang buka aplikasinya, terus nanti ketik nih mau kemana, dari mana mau kemana. Nanti biasanya tuh ada pilihan ya, ada 2-3 pilihan jalan lain gitu. Nah cari deh yang menitnya lebih cepat, berarti tuh gak macet Neng Manis Abang Sayang. Biar meskipun ya terkadang jalur lain kadang tuh kayak belok-belok atau lebih banyak gang-gang kecilnya gitu. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang ya. Nanti Neng Salokan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Aku hari ini semangat banget, kenapa coba ya? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy ya, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng.
3: Aduh. Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
2: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB.

0: Jadi, ayo ayo ayo ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja enggak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Jakarta, 100% dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya? Gak kerasa ya, ternyata sudah jam 17.41 menit. Gitu dikit lagi azan maghrib ya. Buat yang manis abang sayang yang sudah gabung di goyang seksi hari ini, yang sudah request dan salam-salam, terima kasih ya. Terus juga pantengin terus radio saya bebas 105.4 FM, karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Tapi goyang malam hari ini sama siapa ya? Aku gak tahu. Makanya pantengin terus radio CBB 105.4 FM. Oke, ya sudah, yang manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenika Ustarika dengan judulnya Gara-gara Sebatang Minum.

0: dapur, Mam.
1: Putus lagi cintaku,
0: Mam.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
2: Laksanya senagih itu woy.
3: Dari Wings Food.
4: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
9: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Utama Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. 10 botol.

0: hiburan ya, ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburohman.com.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: CBB.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi ya Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goyang di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ini Sabang Sayang Sejangkau Siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: sabang saya sejak usia. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral Bambung Hilir Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya hari ini bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar di Goyang Malam sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa request lagu, ya kan? Untung banget kan udah cerita-cerita tentang hari ini, terus curhat-curhat, terus juga bisa dapet lagu lagi. Apalagi kalau misalnya lagi harinya tuh lagi bad mood, lagi kurang baik, lagi ngerasa sedih gitu, bisa banget nanti cerita-cerita ke Bang Arya. Habis itu request lagunya ya yang sesuai mood aja ya, yang sesuai kepengenan, mau pengen denger apa biar suasana hati jadi lebih baik, wah enak banget kan. Tapi sebelum itu ya yang manis abang sayang, nah Bang Arya mau cerita dulu nih. Kadang tuh kita tuh suka ngerasa ya kalau hari yang harusnya seru tuh selalu diisi sama jalan-jalan jauh atau acara yang mewah gitu. Padahal belum tentu tuh kalau kita jalan-jalan jauh gitu atau acara-acara yang wah itu tuh harinya tuh bakal seru. Belum tentu ya. Nah kemarin Bang Arya cuma ngumpul ya sama teman-teman nongkrong gitu. Awalnya sih kayak yang Bang Arya ceritain tuh kayak ngobrol, ngopi, bercanda. Tapi ujung-ujungnya malah jadi bahas persiapan rencana ke puncak. Lucu ya, kadang yang bikin semangat bukan pas udah sampai tujuan gitu, tapi justru pas ngerencanainya tuh kayak semangat banget gitu, walaupun ya rempong. Mulai dari ngomongin siapa aja nih yang ikut, kendaraan gitu kan, mau ngomongin berangkat jam berapa, sampai debat receh soal lagu yang bakal diputerin gitu di mobil. Ada yang maunya lagu galau, ada yang maunya lagu dangdut, ya saya ya. Biar dari Jakarta sampai puncak gak ngantuk gitu. Terus yang paling khas tuh pasti ada satu orang yang bilang santai aja, nanti juga beres gitu. Yang orang santai banget dah. Padahal biasanya dia sendiri nih yang pas di hari H paling susah nih buat dihubungin ya. Itu jujur aja itu saya. Tapi dari situ Bang Arya kepikiran nih, ternyata momen yang sederhana kayak gini juga penting. Di tengah kesibukan kerja, kuliah, atau aktivitas masing-masing ya, masih bisa nyempetin waktu buat kumpul dan bikin rencana bareng gitu. Walaupun nanti pas hari H ada aja drama kecilnya tuh, justru itu yang bakal jadi cerita buat dikenang nanti. Apalagi Bang Arya semester depan mungkin udah gak bakal ketemu sama teman-teman Bang Arya lagi kan. Jadi sedih dah. Jadi ya semoga sih ya rencana ke puncaknya ini lancar, amin. Cuacanya bersahabat, jalannya nggak terlalu macet, amin. Dan yang paling penting nih semuanya bisa pulang bawa kenangan yang seru. Karena kan nggak seru ya kalau misalnya kita kadang tuh bikin bete kalau misalnya kita pengen pergi dan jalan, pengen senang-senang, terus ada aja kejadian yang bikin kesel atau bikin sedih gitu kan. Jadi kayak gimana gitu suasananya, padahal niatnya mau seru-seru di sana kan. Terus juga kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ada orang yang betean, ada orang yang ngambek kan gitu. Ya Bang Arya ada sih satu teman yang kayak gitu, yang cuman perkara makan dia bete. Nah itu tuh jujur aja kalau misalnya lagi jalan-jalan itu tuh kayak jadi suasananya jadi berubah, jadi kesel-keselan, ada yang kesel, ada yang ngerasa males jadinya kan. Ada juga yang ngerasa terbebani karena harus ngadepin satu orang yang betean gitu. Wah itu tuh benar-benar bikin gak seru. Nah teman, tetap aja ya, semuanya itu apapun yang terjadi tetaplah suatu kenangan, suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah kalau Neng Manis abang sayang sendiri gimana nih? Lagi punya rencana liburan atau nongkrong bareng teman-teman dalam waktu deket? Kadang yang bikin bahagia itu bukan destinasinya sih, tapi siapa yang nemenin di perjalanan kita.
Nah makanya Neng Manis Abang Sayang nanti cerita ke Bang Arya ya, buat nemenin Bang Arya malam ini di Goyang Malam, gabungnya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Ati Adiati dengan judul lagunya Rindu Yang Hilang. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

bahwa abang sudah punya istri. Dan mengapa baru kali ini abang mengatakannya? Dasar pembohong. Pembohong.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goy. Alhamdulillah, di Goyang Malam tuh masih bisa banget ya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-2054 atau di 021-536-3333. Nah ini ada penelpon di 021, tapi kalah cepet nih. Yang di 021 kalah cepet neng ya, karena udah ada penelpon duluan di 0895. Emang kalau yang penelpon nih satu ini nih, yang di 08 nih, yang dia udah selalu pengen pertama nih, makanya gak mau kalah cepet. Langsung aja nelpon Bang Arya. Coba kita angkat, ada siapa nih ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Murna, Neng Murna. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Pipi Jumadi, apa kabar?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Baik juga, Pi. Leh, emang kata siapa ya? Kalau Neng Murna kalah cepet mah Bang Arya angkat yang lain.
1: Kemarin mah dulu itu kedua karena apa? Karena itunya WA si bebenya yang error.
0: Yang error?
1: Iya.
0: Yang error mah error dadar, error ceplok.
3: Telor.
0: Oh, telor itu. Tapi bener loh, kalau misalnya di Bang Arya tuh, kalau misalnya Neng Murna telat nih, walaupun bedanya sedetik aja nih, wah Bang Arya udah pasti angkat orang lain. Makanya ya, Neng Murna tuh kayak selalu nelponnya cepet banget.
1: Selalu, kalau udah tek, lagu mati, langsung cet.
0: Iya, kayaknya dipantengin ya. Kayaknya dipantengin nih setiap 3 lagu gitu kan.
1: Pokoknya Murna mah gak pernah mati sebebek pun.
0: Kayaknya dihitungin
1: dari
0: gitu.
1: Dari pagi
0: ke pagi. Oh, iya. Kayak kalau Bang Arya sampai mikir ya, ini kayak Neng Murna tuh kalau misalnya Bang Arya muter lagu, itu tuh benar-benar lagunya tuh dihitungin gitu. Didengar itu. Juga nggak cuma didengar, tapi dihitungin satu lagu, dua lagu.
1: Nih baru terakhir. Oh oke.
0: Okay. Ntar lagu ketiga tuh dipantengin nih sampai mana nih mau habis nih, mau habis mana nih, mau habis nih, gitu kan?
1: Iya. Ini handphone, wah udah mau habis, langsung mencet track
3: sudah. Bang Arya.
0: Iya Pi.
3: Saya mau nanya ya.
0: Ah boleh, apa?
3: Itu Bunga Dahlia tadi yang nyanyi, penyanyinya siapa ya waktu bagus enak itu?
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Bukan, Bunga Dahlia. Yang tadi diputer siapa yang nyanyi?
0: Bunga Dahlia yang mana? Oh iya ya ini. Iya ya, ada nih. Itu yang nyanyi itu Niu Palapa dan Ikke Nurjana.
3: Oh iya.
1: Ya itu enak tuh, bagus tuh. Yang asli.
0: Yang asli. Yang ori.
1: Iya.
0: Lucu banget sih Neng.
3: Tapi saya minta lagu.
0: Boleh.
1: Ntar dulu.
0: Mau cerita apa emang Neng? Ntar dulu emang mau cerita apa Neng?
1: Warna habis makan somai pakai telur.
0: Widih, sombong nih.
1: 10.000 kenyang.
0: Tahu aja Bang Arya udah lama nggak makan somai, jadi kepengen kan? Tahu aja dia.
1: Di sini mas, somai 10.000 lengkap. Ada tahunnya, ada kentangnya, ada parenya, ada telurnya.
0: Ah tapi Bang Arya nggak suka pare. Bang Arya nggak demen pare.
1: Iya, menurut nama paling senang itu pare.
0: Oh iya, kenapa paling doyan pare? Kenapa Neng Warna paling doyan?
1: Oseng-oseng, kalau pare di oseng-oseng setengah matang, jangan terlalu lembek, enak.
0: Waduh, ya udah nih kalau sekarang Bang Arya nanyanya ke Pipi nih, Pi, lagu yang enak apa, Pi? Tadi kan Pare kalau dia sama yang enak.
3: Iya, lagu Pare kan Pare anu, Pare ya, pahit.
0: Iya, nah kalau lagu yang enak apa nih? Mau pahit juga lagu yang
3: ini
0: enak.
3: Ini yang enggak pernah diputer nih, yang enggak pernah saya dengerin ini. Ini lagu Seruling Asmara.
0: Waduh, baru pertama juga nih Bang Are denger nih.
3: Iya, saya juga iya.
1: Seruling. Ini jarang-jarang diputar itu mah.
0: Oh, benar. Coba Seruling Asmara dari nada Soraya ya. Bukan. Iya.
1: Oke.
0: Dari nada Soraya, dari Intan Ali atau dari Evita Mala?
3: Nada Soraya.
1: Nada Soraya.
0: Nada Soraya.
3: Lagu kenangan itu.
0: Lagu kenangan apa, Pi?
3: Ya waktu biasa masih bujang.
0: Asik. Mengingat masih masa bujang ya. Itu yang satu lagi tuh pas dibahas bujang-bujang kagak mengamuk itu.
1: Umur lama belum ada.
0: Oh iya.
1: Kalau Pipi Jumadi kan murna yang kedua. Murna yang kedua, Pipi Jumadi yang kedua.
0: Tapi Neng Murna sama Pipi Jumadi ada yang mau disalam-salamin dulu enggak nih?
1: Oh iya, salam-salamnya. Mm-mm. Buat Polres Mini cepet sembuh ya. Jangan lupa makan nasi, jangan enggak makan.
0: Oh,
1: biar
0: benar.
1: Cepet sembuh.
0: Emang tadi kagak makan nasi dia?
1: Dia kalau makan nasi katanya sakit, Bang.
0: Iya dari kemarin sih bilangnya kagak makan nasi.
1: Iya, kalau makan nasi katanya sakit kalau diisi. Kata Murna paksain biar enggak sakit, walaupun sesuap dua suap harus diisi.
0: Benar, harus dipaksain.
1: Soalnya kan kalau lambung kalau udah parah susah. Kayak Murna kemarin.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau Murna kalau udah kena lambung kemarin lambungnya parah. Larinya malah karena sesak napas, radang tenggorokan ini, radang pernapasan.
0: Terus nih salam-salamnya buat siapa? Parah.
1: Salam-salamnya buat Teh Dinda, Teh Suci, Mama Kajolkan, Cemara, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamitan, terus Teh Naik, Po Hikmah, Po Analata, Bunda Min, terus yang di rumah sakit itu Po Martini. Po Martini, semoga sehat selalu
0: suaminya. Amin. Napas.
1: Mama Leni.
0: Napas dulu. Tenang aja.
1: Terus yang di Bogor, Bu Selamat, Kang Cecep Kelana, Kang Julai. Ya, semua-semuanya aja nih manis abang sayang dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Neng Murna sama Pipi Jumadi juga sehat selalu ya. Amin.
1: Bang Arya, semoga sehat selalu. Hati-hati
0: amin.
1: Pulangnya.
0: Amin. Terima kasih banyak Pipi. Terima kasih itu banyak Neng Murna.
1: Murna tadi kenapa dihapus? Tadi siang pas dibuka malah dihapus. Ya, gak tahu siapa. Gak punya kota ya. Takut sama Murna diontrong.
0: Ya udah, makasih banyak Neng Murna.
1: Ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak.
0: Kok putus? Babainya?
1: Abai.
0: Oh, ini dia.
1: Lupa
0: abai. Oh iya ya, udah makasih banyak Neng Murna. So, bye bye. Ya udah, terima kasih banyak ya Neng Murna ya, Pipi Jumadi ya. Bang Arya mau sekarang mau puterin nih langsung lagunya ya, dari nada Soraya, Seruling Asmara. Requestnya Pipi Jumadi nih. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taat aturan dan jaga keselamatan.
1: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
2: Goyang ngebor.
1: Salah.
2: Goyang bebek.
1: Salah.
2: Goyang pinggul.
1: Salah. Grup B, apa jawabannya?
3: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
4: Status 5.4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 10 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curah-curah di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 nih. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget buat request lagu nih. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895, ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang cantik.
0: Ini kayaknya baru gabung ya Neng ya. Salam kenal ya sama Bang Arya.
1: Salam kenal juga anak ganteng.
0: Ya Allah, lama bener ya. Lama bener ya.
1: Abis dari luar negeri.
0: Yang oh gitu, abis liburan ceritanya.
1: Aku dari luar negeri tapi monitor terus.
0: monitor lewat streaming masih dapet.
1: Handphonenya yang ke luar negeri.
0: Eh padahal kemarin pas pas apa tuh ya? Bang Arya lupa lagi. Idul Adha ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Idul Adha apa kapan gitu?
1: Kenapa?
0: Eh enggak, bukan Idul Adha. Pas hari bulan Juli ya.
1: Kenapa?
0: Bulan Juli itu Bang Arya sebenarnya pengen nanya kayak kemarin pengen nanya kan Bang Penyok juga agak oner-oner ya. Jadinya bingung juga nih. Mau nanya ini Bang Penyok tuh di sebelah mana? Bang Arya soalnya udah ke sono. Kata udah. Bang Penyok ada di jalan langsung kelihatan kok. Lah di mana? Kagak nemu-nemu.
1: Ya pokoknya dari Alpalang Bang Arya nengok aja ke, kalau dari Cipulir kiri ya?
0: Iya.
1: Cipulir ya, benar ya?
0: Nengok kiri, ada jalan kan?
1: Pokoknya Alfala tuh jalan panjang.
0: Alfala di seberangnya?
1: Seberang.
0: Seberangnya ada jalan?
1: Jalan mobil sih bisa.
0: Masuk situ? Udah kiri kanan ditengok agak ada. Yang mana?
1: Hari apa?
0: Hari apa ya? Waktu itu kalau gak salah hari Kamis. Rabu sama Kamis. Nyari 2 hari tuh. Muter-muter di situ 2 hari kagak pulang-pulang Bang Arya.
1: Ngapain lagi gak pulang-pulang?
0: Nyariin makanya.
1: Aduh Bang Arya. Nih Bang Arya ambil nomornya dia.
0: Masalahnya gak nemu. Bang Arya gak tahu yang
1: itu
0: mana
1: di,
0: lagi.
1: Di handphonenya CBB kan ada.
0: Itu dia.
1: Abang Penyok. Abang Sekda. Oh, nomornya Bang Arya di handphonenya Bang Arya.
0: Oke.
1: Iya, entar kalau udah perlu tinggal nelpon dia doang.
0: Makanya itu Rabu sama Kamis pagi iya, sore iya, jujur aja.
1: Bulan Juli ya?
0: Bulannya Juni. Juni, astagfirullahalazim, ketuker kan kita. Bulan Juni itu waktu itu Bang Arya emang lagi gak siaran kan. Awalnya hari Selasa gak siaran karena sakit. Terus Rabu Kamis emang istirahat dan, soalnya buat persiapan acara kampus. Persiapan acara kampus. Di Rabu Kamisnya itu pagi sama sore itu nyariin tempat Bang Penyok karena perlu banget. Ada celana punya Bang Arya emang gombrong banget tuh, gombrong. Ini mana ini Bang Penyok ya.
1: Ntar mumpung ingat ambil tuh nomornya. Gak apa-apa. Saya yang tanggung jawab kok kalau dia marah.
0: Dia juga denger kali ini.
1: Iya. Denger pasti dia denger. Dia lagi gak punya paketan.
0: Oh lagi gak denger.
1: Gak bisa apa namanya, gak bisa WA, gak bisa ngabarin gitu. Paling nyimak doang monitor.
0: Ya udah
1: deh. Saya sebenarnya gak punya pulsa juga nih. Ngerayu mama.
0: Ini maksudnya mama yang cantik, yang baik, boleh dong.
1: Iya sekali-kali mah. Kangen sama bang, sama anak ini nih.
0: Kangen sama Bang Arya, sama anak yang satu ini nih. Ya Allah, kangen juga tapi, lama banget lagian.
1: Iya, tapi saya monitor sih, walaupun nggak on air.
0: Tahu, monitor tahu, bisa kelihatan. Oh nih, Erna dengerin nih gitu.
1: Dari mana lihat ya?
0: Nggak tahu, itu ngarang aja. Ya Allah, terus Neng Erna sekarang mau request lagu apa nih? Udah lama banget. Apa ya?
1: Lagu aku
0: kemarin,
1: yang
0: kesukaan. Kemarin, Pilu.
1: Emang ada? Yang dari Eka Bima?
0: Iya, udah ada dong.
1: Sukaan aku yang dua itu udah diputar Bang Arya.
0: Yang mana?
1: Tak pernah cukup sama Selamat Malam dua.
0: Oh iya, tadi Selamat Malam.
1: Asik. Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Iya udah terus.
1: Sama Tak Pernah Cukup.
0: Apa? Sekarang mau?
1: Sebenarnya sih, saya nggak dengerin ini Bang Arya.
0: Apa?
1: Terlalu Sayang.
0: Tapi
1: dari Dewi Persik ada gak sih?
0: Coba bentar ya. Kemarin kata Ranjay waktu apa? Itu minta tolong nyariin lagu apa dah. Satu lagi tuh kemarin
1: Peluk
0: yang
1: Aku. Gak ada
0: juga. Peluk
1: Peluk Aku, Caca Hanika duet sama siapa tau ya, lupa namanya tuh.
0: Bentar, Terlalu Sayang
1: Dewi Persik ada gak?
0: Wah, ini adanya dari Siti Alia sama Sinta Arsinta.
1: Itu nggak ada.
0: Iya nggak ada.
1: Apa salah judul kali saya ya?
0: Coba. Tapi tadi belum, Bang Arya catat dulu ya, bentar ya. Yang tadi yang peluk apa judulnya?
1: Peluk Aku.
0: Peluk Aku, bener. Soalnya kemarin Bang Arya pengen nyatet kan, cuman kan lagi teleponan. Jadi kayak bingung nih. Bingung kayak susah lah megang dua-dua gitu.
1: Ranya udah saya SMS-in. Agak
0: di
1: apa namanya,
0: udah lupa. Aku tahu yang lagi ini siapa orangnya, WA Bang Arya kan jangkrik berisik.
1: Dia mau on air.
0: Oh iya, dia mau on air. Mahe.
1: Ya saya bilang ntar aja, ngalah dulu. Saya bilang gitu.
0: Peluk Aku judulnya. Dari Caca.
1: Caca Handika duet.
0: Caca Handika duet. Terus duet. Tadi benar ini Terlalu Sayang judulnya. Enggak ada soalnya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kalau enggak ada.
0: Apa dong? Eka Bima.
1: Yang iya Eka Bima dah.
0: Ah, Pilu Eka Bima. Karena udah di downloadin sayang-sayang nih kalau enggak diputar.
1: Iya. Alhamdulillah enggak ada.
0: Alhamdulillah benar.
1: Lagunya spesial buat Abang Tunyak aja.
0: Ais.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat kerjanya.
0: Amin.
1: Bukan bulan ini ulang tahun Bang Arya.
0: Oh ini ini apa sih? Bulan Juli.
1: Tanggal 9 kemarin.
0: Oh udah lewat.
1: Lewat.
0: Nelpon enggak di hari bahagia?
1: Siapa?
0: Bang Benya atau Neng?
1: Ketemuan Bang saya.
0: Oh iya. Ya,
1: enggak telepon lagi.
0: Oh nah, itu telepon di hari bahagia lah.
1: Iya. Ketemuan. Kita ngerayain berdua aja.
0: Oh kagak diumumin di hari bahagia.
1: Ke ini yang saya kan waktu itu siapa ya yang siaran Mentari kalau nggak salah. Saya nungguin kan tuh ya. Saya ketiduran.
0: Ya udah nih kalau gitu sekarang salamnya dong Neng nih.
1: Ya salamnya buat semua aja yang pada monitor. Semuanya sehat selalu aja.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Biasanya buat Bang Tenyok.
0: Asik.
1: Buat Bang Arya anak ganteng. Makin ganteng ya.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih banyak juga.
1: Ini namanya apa ya?
0: Apa?
1: Udah
0: gak
1: usah.
0: Iya.
1: Udah banget ya.
0: Dia bingung. Ya. Saya juga Neng ya. Assalamualaikum.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Oke. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Neneng Erna sudah dapat lagunya Pilu Eka Bima. Waktu itu sempet ngaja ya, cuman udah didownloadin lagi sama Pak Budi. Sekarang Bang Arya mau aja langsung puterin ya. Dari Eka Bima Pilu. Neng manis abang saya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang enggak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerjanya

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan cerah-cerah di Goyang Malam tuh masih bisa banget. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33 nih. Oke nih, Neng manis abang sayang, nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Dan sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih ya. Nah, penelpon 0895 lagi nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini, ya Allah, masih sakit ya?
1: Iya, masih sakit tenggorokannya.
0: Udah mendingan tapi ini kayaknya suaranya ya?
1: Udah mendingan, iya mau udah mendingan.
0: Tadi jadi check up?
1: Jadi tadi enggak, karena aku ke sekolahan lagi.
0: Oh, tadi ke sekolahan lagi.
1: Apa? Iya, kan ceritanya gurunya, guru apa, guru SMP-nya nanya disuruh ngumpulin apa tuh namanya, nomor induk siswa ya.
0: Iya.
1: Ke SD aku kan belum ada ya kartunya, terus harus dipotokopi. Jadi aku tadi ke sekolah SD-nya dulu.
0: Terus
1: besok tinggal dikumpulin, aku ngambil kartunya gitu kan. Aku WA dulu dong sama gurunya, ternyata gurunya jam berapa tadi, 01:30 apa 02:30 dia masih ada gurunya.
0: Terus
1: tuh kata tetangga aku gini, memang masih ada gurunya ke sekolah jam berapa gitu, kata tetangga aku. Aku bilang ini udah masih ada orang tadi WA gitu kan. Terus aku tiba kan di sekolahan Kelping kan yang SD, terus aku disampai di pintu gerbang. Aku bilang gini sama gurunya, aku nelfon bu, saya udah ada di depan sekolahan nih. Di mana ibu? Di pintu gerbang. Ibu turun, aku bilang gitu. Aku gak kuat nih naik ke atas. Ayo turun dianya gurunya. Aku gak bisa tengkul aku naik-naik ke atas.
0: Iya kan, lagi ini juga.
1: Iya kan, aku kan masih lemas. Baru mendingan. Karena aku kan kemarin sakit kepala, mendingan. Jadi aku takutnya jatuh kalau naik ke atas.
0: Iya benar, Bang Ari juga kepikirannya gitu. Terus
1: soalnya aku lagi pusing, tadi juga masih keleyengan, jalan aja masih sempoyongan gitu.
0: Terus
1: begitu kan guru udah ngeliatin tadi, semoga sehat selalu ya bu, atau guru gitu.
0: Amin.
1: Iya kan dia nanya gini, mang dikumpulin kapan bu? Besok Jumat, aku bilang gitu. Begitu tadi kan aku juga baru selesai prakarya nih, ngejalan bikin apa, tempat pensil dari botol bekas.
0: Tugas.
1: Iya buat besok dikumpulin juga Kelvin.
0: Tapi Neng Lasmini, gurunya nanya nggak kayak sakitnya emang gara-gara apa bu? AC lu no dingin banget gitu.
1: Enggak, dia nanya begini nih, dia nanya kan, ibu lagi nggak enak badan, iya biasa kena inian, dan aku bilang kena angin, jadi begini masuk angin, aku bilang gitu.
0: Oh, bilangnya kena angin.
1: Iya masuk angin, masalah kan aku kena kan waktu sekolah SMP Kelping kan SD-nya, kok SD kan nggak ada AC.
0: Oh, iya. Tapi berarti sekarang karena udah habis jalan, dibawa aktivitas, sudah lumayan mendingan.
1: Habisnya kalau benernya aku ditidurin terus makin pusing.
0: Benar.
1: Kebetulan aku katanya, ibu ke sekolah aja sekarang. Udah gitu kan tadinya dia curuh anaknya si Kelvin. Katanya, bu saya udah telepon Kelvin tapi Kelvin gak aktif ya AP-nya. Ternyata dia lagi belajar di kelasnya di SMP. Maksudnya lu SD tuh biar dia aja ngambil gitu. Dia tahu kalau aku lagi sakit gitu. Aku masang status lagi muntah-muntah.
0: Wah, Bang Arya emang kayaknya kudu jadi pantau lagi, kudu memantau lagi nih.
1: Iya, aku kan kalau masang status begitu, lagi pusing. Jadi dia tahu, makanya dia kan Kelvinnya lagi gak aktif bu, atau begitu. Jauh di jam 02:30 dia mau pulang katanya. Aku bubur aja tadi cepet-cepet jalan.
0: Tapi kalau sekarang nih Neng Lasmini mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih, takutnya kita ntar kehabisan. Neng Lasmini biar bisa rahat.
1: Kalau begini lupa ya. Aku Imam S. Arifin deh.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Lupa.
1: Ditinggal mentah-mentah deh.
0: Ditinggal mentah-mentah?
1: Iya.
0: Lagunya ditinggal mentah-mentah coba. Ikan kali. Tapi udah makan belum? Udah makan malam belum?
1: Aku tadi sore makan sayur asem.
0: Oh, tadi sore makan sayur asem.
1: Makan. Iya, cuma suap udah gitu apa mual lagi jadinya susah.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting tadi sore makan, udah minum obat juga kan?
1: Iya, pengennya sih minum air jeruk gitu.
0: Oh. Tadi dari siapa? Imam S ya? Tinggal mentah-mentah ya?
1: Iya.
0: Oke nih, udah Bang Arya pasang. Ya udah Neng Les Mini, semoga cepat sehat. Mengirim salam-salam dulu. Ya. Boleh. Ya. Iya, itu Bang Arya mau nanya.
1: Iya, kirim salam ya. Sama Neng Murna tadi aku habis nelpon Neng Murna disuruh makan lagi, makan malam. Yeah. Terima kasih ya Neng Murna perhatiannya. Sama Papi Jumadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Teh Dinda juga, buat amin. Mama Tajol, Mpok Cemara, Teh Erni, terus Bu Neng Martini, terus buat semuanya aja deh.
0: Oke, yes, buat semuanya semoga sehat terus, amin. Neng Lesmi, yes, semoga cepat sehat
1: terus dan panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Amin. Bang Arya juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Besok kan Bang Arya nggak siaran kan?
0: Iya, besok nggak siaran. Tadi Neng Murna juga nanya.
1: Iya, tadi juga aku ditanya, nggak tahu tuh, WA aja ke Bang Arya. Aku bilang gitu.
0: Oh, iya Bang Arya besok nggak siaran.
1: Iya. Bang Arya mau itu kali ya, mau liburan.
0: Mau istirahat dulu, karena Sabtu Minggu ada aktivitas. Ntar Bang Arya ceritain hari Senin.
1: Iya, terima kasih ya Bang Arya ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Semoga cepat sehat ya. Semoga cepat enakan. Biar nanti hari Jumat bisa lanjut jalan, ya kan? Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagunya ya, buat nemenin istirahatnya Neng Lasmini dari Imam S. Arifin dengan judul lagunya Ditinggal Mentah-Mentah. Oke, jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget pastinya. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333 nih. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelponnya. Ada penelpon lagi di 0895 lagi 02-021 telat nyalanya. Aduh siapa? Penasaran juga Bang Arya di 021 siapa. Coba halo. Nih di 08. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Apa lagunya?
0: Asiknya.
1: Goyang Malam.
0: Asiknya.
1: Asiknya makin pol.
0: Nah. Iya. Apa kabar?
1: Suaranya masuk
0: ya? Hah?
1: Suaranya masuk dari situ.
0: Suaranya masuk. Kalau
1: di banget ya.
0: Emang kalau di radio enggak ada suaranya, Neng?
1: Ini soalnya ini
0: apa?
1: Gimana? Oh iya. Tapi kalau ini mantul ya.
0: Oh. Gimana udah aman kan tapi? Aman. Neng. Oke, okay, udah aman.
1: Aman ya, sangat. Gak apa-apa sih, gak apa-apa ya.
0: Iya. Tapi Mama Pika, Bang Arya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Mama Pika?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat ke ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Arya-nya gimana kabarnya, sebaliknya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana?
1: Jadi kangen pisan.
0: Ah, kangen pisan.
1: Iya, Mbak Kang Arya juga kemasuk-masuk banget.
0: Ah, pisan kangen pisan. Kangen juga Bang Arya, udah lama iya. Banget ya.
1: Iya, lama banget ya. Ada 10 tahun Mbak kita gak ketemu ya.
0: Ya Allah.
1: Padahal masih 10 tahun, boro-boro siarannya juga baru.
0: Tapi Bang Arya nih, sebelum itu mau belajar bahasa Sunda dulu dong.
1: Bahasa Sunda apa bahasa Jawa?
0: Bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda, ya apa coba pengennya kenalinya?
0: Kalau bahasa Sundanya, aduh aku kangen banget.
1: Aduh, Sunda, kangen tenawan ya.
0: Kangen apa?
1: Kangen tenawan. Kangen ya kangen.
0: Kalau banget apa? Pisan tadi?
1: Kangen pisan. Kalau ayah dari si angin toho mamanya.
0: Ah?
1: Ayah, nanti kangen tenawan ya.
0: Kangen apa kabar bahasa Sundanya?
1: Kabogo kan kamemet.
0: Kabogo?
1: Kabogo kan kamemet alias kan apa ya, kabogo itu pacar.
0: Oh, kabogo itu pacar.
1: Kalau nanya maka Bang Pandu asli dia mas Sundanya.
0: Oh bisa, Bang Pandu bisa.
1: Tapi dia mau ya kan, kalau Sunda dia mas.
0: Tapi kalau misalnya kita kayak sama, aku juga kangen banget, gimana?
1: Salam Sunda di Sami, aku juga kangen ya.
0: Sami Abite. Sami Abite. Oh, Sami Abite kangen Kak Didinya.
1: Ya,
0: oh.
1: tahu enggak Mama lihat di SW-nya status WA-nya CBB ya?
0: Heeh.
1: Tahu kan Kang Arya ya? Satunya kan Bang Revan, Bang Arya. Bayangnya agak tinggi ya orangnya ya.
0: Iya, yang pakai jaket hitam.
1: Iya.
0: Itu Bang Arya.
1: Gitu.
0: Oh, baru tahu.
1: Iya.
0: Oh, itu Bang Arya.
1: Ada cucu tulisannya Bang Arya, ada juga yang Mentari.
0: Bang Arya gede banget ya orangnya.
1: Iya, tinggi ya. Ada sama umurnya masih ini ya.
0: Masih 21. Masih bocah. Kalau kata Ranja itu masih bau kencur.
1: Tapi bahasanya udah romantis saja ya.
0: Lah itu kan bahasa sehari-hari. Itu
1: pacarnya masih bisa kelepak-kelepak.
0: Caya aja bisa kelepak-kelepak nanti.
1: Iya. Jadi itu mama makan, mama senior ya. Biar diajarin sama mama ya.
0: Siap senior.
1: Agak-agak coba mama. Kata mau belajar bahasa Sunda. Pastinya nyaman gak? Biasa bahasa Sunda. Asli Kang Arya itu orang Betawi ya?
0: Enggak, kalau Bang Arya itu orang Melayu.
1: Orang Melayu. Melayu yang mana? Rio?
0: Iya, di Kepulauan Riau tapi. Kepulauan Riau.
1: Jadinya mau dekat-dekat sama Upin Ipin ya?
0: Iya, betul. tapi Bang Arya sekarang mau nanya nih. Mama Pika sekarang mau request lagunya Tarlingan lagi ya, pasti.
1: Iya, Mama mau senangnya ke Tarlingan aja lagunya.
0: Maunya lagu apa tuh Tarlingan?
1: Lagunya Mama senangnya, lagunya apa enaknya? Cinta Fata Morgana aja Kang Arya.
0: Cinta Fata Morgana.
1: Soalnya Kang Arya lagi belajaran bahasa itu kangen tadi.
0: Iya sih. Dari Nunung Alfi pasti ya?
1: Nunung Alfi ya.
0: Oke.
1: Kang Arya sendiri pucat aja lagi Tarling ya pokoknya ya.
0: Oke.
1: Nunung Alfi koleksinya banyak juga, banyak yang lain ada ETS juga enak.
0: ETS.
1: ETS.
0: Oh ETS.
1: ETS juga potret kenangan tuh enak tuh. Eh potret kenangan aja kalau ada ya.
0: Eh apa tadi judulnya?
1: Kalau yang Nunung Alfi mah Cinta Fata Morgana.
0: Maunya yang Nunung Alfi apa yang ETS nih?
1: Kalau ITS judulnya foto kenangan coba ya enggak Kang Arya.
0: Apa tadi sosok kenangan?
1: Foto.
0: Poso.
1: Foto.
0: Oh foto. Foto kenangan coba Bang Arya cari ya.
1: Ada enaknya lagunya malam-malam.
0: Dari ITS tadi ya?
1: Iya.
0: Wah enggak ada kalau yang itu.
1: Kalau apa sih Kisah Banyu Mata ada enggak?
0: Kisah Banyu Mata.
1: ITS.
0: Kan loadingnya lumayan lama ya sinyalnya nih.
1: Sinyalnya lama-lama emang lagunya mama. Kalau Banyu... foto kenangan tuh enak lagunya nih.
0: Oh, Abang Arya belum pernah denger sih. Ceritanya tentang apa?
1: Ceritanya. Ceritanya tuh lagu ini kisahnya kan kisah cucu punya pacar. Terus pacarnya tuh meninggal dunia. Ini lagunya.
0: Oh itu.
1: Foto kenangan tuh. Awan bumi at si orang kawan yang masih kini tinggal di kelingan gitu.
0: Tapi yang
1: tadi damar kaminan langgang bute Kang Anjan-anjan.
0: Asik. Tapi tadi ini yang kisah itu Banyu Mata gak ada Bang Arya. Gak apa-apa ya, kita putar ini yang Cinta Fata Morgana aja ya.
1: Iya,
0: Bang Arya
1: yang Cinta Fata Morgana. Besok-besok dicari ya di play, di playlistnya ya Kang Arya ya.
0: Oke, siap.
1: Foto kenangan dicari, pokoknya enak-enak ya lagi.
0: Foto kenangan sama Kisah Banyu Mata ya. Oke.
1: Iya, ini ceritanya yang tadi aja tentang lagu ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Neng Diana, sama Neng Mulna, buat Neng Rani, Neng Cemara sama Mama Aini ya, sama Bunda itu tuh siapa namanya tuh? Ya ada Ali Alatasnya, Ali Alat.
0: Bang kan Neng Hikmah.
1: Neng Hikmah, iya. Buat Kang itu juga Kang Penyok sama Terina, siapa? Sama siapa sih namanya tuh?
0: Siapa?
1: Bang Penyok sama istrinya siapa? Takut
0: oh, Bang Penyok sama Neng Erna.
1: Neng Erna, iya. Sama Teh Elmi ya, sama Pak Gerakmanya juga. Buat semuanya aja Neng Manis Abang Sayang ya. Yang lagi mendengarkan. Buat spesialnya mau buat Tante Sayang yang ada di sana ya.
0: Oh, ingat
1: ya.
0: Bang
1: Aranya juga ya. Sehat selalu. Selamat pagi juga. Semoga sukses selalu ya Kang Arya ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kita aja ditunggu lagunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Pika. Bang Arya mau langsung puterin nih karena udah ditungguin lagunya. Cinta Fata Morgana dari Nunung Alfi featuring Rizal Pamungkas. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.
2: Membohongi dirimu, membohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembek ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: berkuat 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.

0: pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Teng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curet-curet di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333 nih. Oke, Neng manis abang sayang, sekarang Bang Arya udah ada penelpon di 021. Kayaknya sih ini masih penelpon yang sama yang dari tadi nelponin Bang Arya, cuman gak kebagian terus. Yang pertama kali nelpon ya kan, cuman kalah cepet sama Neng Murna. Terus nelpon lagi, kalah cepet sama Mama Pika. Coba ini siapa? Bener gak nih orang yang tadi? Coba kita tanya ya. Halo. Assalamualaikum. Di Goyang Malam. Asik, Ranjay.
1: Iya.
0: Bener gak yang tadi nelponin?
1: Enggak.
0: Ya Allah, dia udah ngedumel aja tahu. Sebenarnya di WA tahu kayak tahu gitu. Tapi Ranjay apa kabar? Baik apa kesel? Oh enggak, biasa aja ya, alhamdulillah ya.
1: Enggak karya tahu.
0: Ya.
1: Orangnya tuh kalau ngambek kayak gimana gitu.
0: Iya, ini begini ngambeknya. Biar Neng manis abang sayang tahu ya. Dia ngambeknya begini dia. Ya Allah Ranjay. Tapi apa?
1: Mancing harimau orang tidur.
0: Mengamuk lah langsung. Tapi Ranjay, Bang Arya mau nanya dulu nih. Ini soalnya Bang Arya jadi kepikiran, sampai pengen tidur tuh kepikiran.
1: Apa?
0: Emang kemarin Bang Arya nyemil kedengeran?
1: Iya.
0: Hah?
1: Terus Bang Arya ngalah telepon di belakang juga denger.
0: Gimana?
1: Kan Bang Arya kalau lagi ngobrol, nyukain lagu gitu kan. Lagi muter lagu, terus Bang Arya di belakang mic lagi ngobrol kan.
0: Oh, emang bocor suaranya? Emang bocor suaranya? Sumpah, mic-nya udah dimatiin sama Bang Arya lo.
1: Tapi aku denger, kan aku pakai handset.
0: Ih, asri.
1: Kan aku SMS bilang gini, Bang Arya. Bang Arya lagi ngobrol. Denger.
0: Oh, tapi
1: terus lagi... Bang Arya kemarin ngemil juga denger.
0: Kedengeran lagi ngunyah-ngunyahnya itu kedengeran.
1: Aku bilang sama Erna, itu bocah lagi ngemil tuh.
0: Kata Bang Arya, Bang Arya kepikiran tuh, beneran beneran kepikiran ya, kayak Ed ini, gue udah matiin mic-nya belum ya semalam ya? Kok gue jadi kepikiran?
1: Tahu, orang di kuping aku denger ngunyah-ngunyah.
0: Tapi asli, nih kalau sekarang nih ya, coba nih.
1: Enggak dengar hari ini.
0: Kedengeran enggak tadi?
1: Enggak.
0: Tapi dijawab. Gimana sih?
1: Mulele.
0: Tadi Bang Arya nanya kedengeran enggak, terus dijawab sama dia, enggak. Lah, kan dimatiin.
1: Bang Arya. Dasar lupa nakal.
0: Ya Allah, tapi Ranjay gimana? Hari ini gak ada cerita-cerita?
1: Capek,
0: ya udah biasa ya, berarti ceritanya seperti biasa. Ranjay ngambil paket hari ini ketemu sama yang jaganya ganteng.
1: Tapi di mall.
0: Iya, oh ngambil paket di mall?
1: Iya, ada barang titipan gitu, aku ngambil.
0: Oh, dikirain ceritanya biasa, Ranjay turun ngambil paket ketemu yang jaga ganteng-ganteng ya kan?
1: Oh, bangun. Setiap langkah ada cowok ganteng.
0: Oh. Ranjay tidak ada habisnya ya dikelilingi sama cowok ganteng ya.
1: Terus pas beli ayam. Di samping aku kan ada cowok belanja.
0: Orangnya
1: gede tinggi. badannya bersih, berbulu tangannya, jenggotan. Tiba-tiba aku lagi milih sayap. Tapi tiba-tiba dia pura-pura nyobek kertas plastik gitu. Pura-puranya gitu.
0: Oh.
1: Kalau Bang Arya, tapi aku rambut ikat-ikat-ikat. Bang Arya tahu kan fotonya, tahu lihat kan? Nah, rambut diikat-ikat gitu. Terus nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstick. Pakaian selalu aku pakai baju tali-tali daster gitu.
0: Iya.
1: Terus kadang kaos potongan.
0: Emang kalau Ranjay mah nggak ada lawannya sih. Tapi Ranjay. Ranjay mau request lagu apa nih? Kayak kita.
1: Yang itu tuh.
0: Apa? Apa yo?
1: Izinkan.
0: Oh, izinkan. Ini berdua-duaan langsung request lagu yang abis di ini nih, ditemuin ya. Izinkanku. Izinkanku ngapain?
1: Mendampingimu.
0: Asik. Dari Maggie Diaz. Ya, oke, ada Bang Arya pasang. Emang oh iya, lagunya kalau ada itu dibilang lagi. Wah, kan.
1: Ya, ntar kalau lagu ada baru aku info deh.
0: Oke. Ini Bang Arya tadi baru nyatet beberapa lagu nih. Cuman kadang-kadang suka kelupaan nih kalau biasanya libur gini ya. Karena kan besok Bang Arya libur.
1: Ih. Maklum deh, faktor anak sibuk.
0: Ya Allah. Ranjay mau kirim salam-salam dulu gak nih?
1: Oke.
0: Bang Pandu,
1: Bang Jerry,
0: Diana,
1: Nur Bawel,
0: Wes.
1: Ayo,
0: Adele.
1: Adele.
0: Oke, terima kasih banyak Ranjay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, langsung aja ya. Ini lagu yang udah direquestin buat dicariin dari kapanan tahu karena hilang gak dapet-dapet. Langsung aja Bang Arya udah puterin. Kayaknya yang request juga udah kagak sabar deh. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Gaya Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
0: Kesurupan kali ya?
3: Aduh, gue jadi takut nih. Lari aja yuk. 1, 2.
0: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan?
0: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM.
3: Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
4: Hayo, siapa takut?
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh udah gak bisa nih. Tapi tenang aja, besok insya Allah masih ada lagi Goyang Malam yang bakal ditemenin sama Bang Revan. Nah, kalau sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu nih ya. Siapa aja yang ada di WhatsApp-nya CBB dulu nih. Ada siapa aja ya? Coba. Oh nih. Ada. Nah, ini mulai dari

Bang Pandu kece ya, Bang Pandu. Tadi Bang Ari dikasih tahu sama Malpika, katanya kalau mau belajar bahasa Sunda ke Bang Pandu. Terus juga ada Neng Murnah juga. Terus juga ada Neng Erna ya kan, yang baru online, baru on air lagi nih. Terus juga ada Bang Julai Merana. Aduh, akhirnya hadir juga ya. Wah, biasanya monitor doang nih kayaknya Bang Julai ya. Terus juga ada Neng Lasmini juga ya, semoga cepet Neng. Terus juga ada Mama Aldi. Terus ada Mama Pika ya. Terus ada Neng Dinda juga nih. Terus ada Neng Martini yang hari ini nih belum sempat keloyan on air. Terus juga ada Neng Cemara yang kayaknya kalau sekarang udah tidur ya. Ya, udah. Nah, kalau terus Bang Arif maaf absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa aja ya? Oke, coba ada siapa sih ini? Ini rame tapi biasanya orangnya cuma itu aja nih. Bingung Bang Arif juga ya. Coba. Wah, ini bener-bener rame banget nih. Bukan rame doang, bukan rame lagi. Ini udah pake banget ini mah. Nah, nih dia nih. Yang absen hari ini nih ada... Wah, ngelag banget. Ada Neng... Oh, ini dia. Ada Neng Nurma. Ada Neng Hikmah. Terus juga ada... Siapa lagi nih? Ada Bang Darli. Ya. Terus juga ada... Siapa? Ada Neng Cemara juga. Terus ada... Wow. Udah nih, segitu lah. Kalau kata Neng... Oh, ada Baba Anda juga. Ada Baba Anda. Ada Neng Nurayati juga. Oke. Nah, sekarang Bang Arya mau bacain info-info lagi nih, mana sabang sayang. Jadi, ada nih informasi yang menurut Bang Arya lucu ya. Lucu pun sekaligus bikin deg-degan sebenarnya kalau di tempat, kalau Bang Arya ditempatkan sebagai yang dia nih. Jadi ada seorang penjual batagor nih ya, yang dikerjain sama netizen. Jadi kalau zaman sekarang tuh kan, kalau kita ngapain-ngapain itu kan, misalnya kita lagi jualan, bisa kita sambil live TikTok gitu, sambil kita kontenin. Bisa juga misalnya kita lagi santai di rumah, bisa kita kontenin, kita live TikTok. Lagi siaran juga bisa live TikTok ya kan, kayak Neng Salwa ya. Terus juga apa, Ranjay. Oh iya, Ranjay juga mau di absen ya. Raya ada Ranjay juga. Terus juga ini tadi, oh ya infonya infonya belum kelar. Terus juga ini juga tadi, kalau kita bisa santai bisa sambil live TikTok gitu. Semuanya lah aktivitas kita bisa sambil live TikTok. Dan live TikTok itu lumayan ya, kalau ada orang ngasih hadiah gitu ya, itu bisa dijadiin duit tuh. Nah, itu dilakuin juga sama penjual batagor ini ya. Dia lagi nge-live lah ya, lagi nge-live sambil jualan batagor. Nah, tapi kan masalahnya di live-nya itu ada fitur yang bisa kalau orang donasi, orang ngasih duit, itu tulisannya bisa bersuara gitu, kebaca sendiri gitu. Dia gak perlu baca tapi udah dibacain sama sistemnya. Wah, itu udah di situ masalahnya. Ada seorang pembeli yang beli batagor dia. Di mana pembelinya itu pakai seragam loreng. Nah, udah kayak gitu. Di situ banyaklah orang-orang yang pada iseng kan. Ada yang ngirimin tulisan misalnya bilang kayak, "Bang, tangkep ya bang, itu jualan narkoba." Astagfirullahaladzim. Padahal dia baik-baik ya, dia kagak jualan barang haram gitu. Tapi dituduh tuh sama yang nonton, Tangkep aja dia jualan narkoba gitu. Terus juga ada yang menyinggung ya kan, menyinggung kayak soal, "Bang, ini dia gini bang ya," gitu lah. Gak bisa Bang Arya sebutnya satu persatu, tapi intinya banyak yang ngerjain dan bikin ketawa. Dan si pembelinya juga yang pakai seragam tentara juga, yang pakai seragam TNI juga ikut ketawa gitu. Emang pas Bang Arya nonton video sih lucu banget emang. Bikin ketawa juga. Kayak bayangin aja ya, lalu orang lagi jualan, yang beli tentara, dibilang jual narkoba. Siapa yang ngadek-dekan coba. Nah, itu tuh tadi ada info yang lucu kayak gitu. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Sekarang udah jam 10 lewat 45 menit waktu di bilik siar nih. Kayaknya Bang Arya juga udah waktunya ya untuk pamit undur diri nih.
Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung, yang belum sempet, mohon maaf, dan tapi tenang aja karena Bang Arya bakal balik lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mas Amang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: punya sumber sekarang udah enak, makanya ngasih sekarang nggak dan kakinya pun juga nggak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini murah dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 100 9818 dan bisa CLB

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio sebiji gak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Ring manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ini jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi itu lancar, bulu-bulu masih ada. Terkait telur itu pak, terbaru ke atas. Kemarin sebuah kelenjar sini jadi lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
3: ada air bambu di bawah mana ya pak?

0: Akses dengan botol di Radio Cendana Jalan JPM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @imbang.id dan kunjungi www.imbang.com.
1: Radio CBB Bandar.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM
3: 100% dari Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mau bayar ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grube, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grube.